operasi maupun dukungan teknis penerbangan. Jadi kegiatan ini juga bertujuan menyamakan persepsi dan langkah dalam pelaksanaan misi pemadaman kebakaran hutan dan lahan melalui jalur udara, sehingga memang setiap tugas ini dapat dilaksanakan secara efektif, cepat dan tepat sasaran, Dodulur. Selain sebagai sarana pengecekan kesiapan, briefing ini juga jadi forum evaluasi awal guna mengidentifikasi berbagai aspek yang perlu mendapat perhatian selama pelaksanaan operasi. Jadi dengan perencanaan yang matang dan koordinasi yang terintegrasi, diharapkan bisa menangani karhutla di Sumatera Selatan dapat berjalan dengan normal dan maksimal, Dodulur.

Lebih cedol dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bayi ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar masih di Cerita Pagi ini dengan informasi seputar tanggap bencana. Satu informasi dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan dengan menambahkan satu unit helikopter waterbombing. Jadi armada bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini tiba di Sumsel pada akhir pekan lalu. Dengan tambahan ini juga, kini terdapat 7 armada udara yang disiagakan untuk mendukung penanganan karhutlah selama musim kemarau 2026. Jadi armada ini terdiri dari 5 unit helikopter waterbombing dan 2 unit pesawat patroli udara. Jadi Kepala Bidang Penanggulangan Darurat BPBD Sumsel di Palembang menyampaikan bahwasanya penguatan armada untuk udara ini dilakukan seiring meningkatnya potensi karhutlah di sejumlah wilayah yang mulai masuk ke musim kemarau, dulur. Dan menurut keterangannya, helikopter waterbombing ini akan difokuskan untuk melakukan penyiraman di lokasi kebakaran, terutama pada area yang sulit dijangkau tim darat. Sementara armada patroli ini ditugaskan melakukan pemantauan titik panas atau hotspot yang mendeteksi atau ada deteksi potensi kebakaran sejak dini. Dan juga keberadaan armada udara ini jadi salah satu komponen penting dalam upaya percepatan penanganan karhutlah, khususnya di kawasan lahan gambut yang rawan kebakaran saat musim kemarau, pendengar.

Baik pendengar, masih di cerita pagi ini tentang tanggap bencana ya. Dulu bisa nih bergabunglah sama Cik Mita di line telepon 0711351656. Ada cerita apa? Boleh cerita sama Cik Mita di line telepon kita atau di WhatsApp juga boleh di 0877 7884 ya. Boleh deh di WhatsApp atau di nomor telepon kita. Karena Cik Mita bakal tunggu telepon masuknya ya. Nah, masih dengan informasi kalau di Palembang nih, kalau musim kemarau nih, karhutla tulah yang di depan mata kita nih yang selalu dan selalu menjadi bahasan. Kenapa? Karena inilah yang memang terjadi dari tahun ke tahun, dari pokoknya jadi event tahunan lah ya. Kalau kita tidak do mencegah karhutla ini, woi, pacak di mana-mana asap galo ya Palembang ini. Asap kiriman, asap dewe, asap galo-galo lah pokoknya. Polusi udara di mana-mana, kesehatan kita terganggu, bukan kita bae sih, tapi juga kasihan tuh sama anak-anak dan lansia yang pastinya. Yang memang rentan terhadap polusi. Anak-anak tuh batuk pilek, wong tua, waduh kasihan nian. Nah, mongkonyo ya, membuka lahan itu jangan dengan dibakar, tapi bisa kayak di pangkas, terus kayu-kayunya dibuang seperti itu, atau dikumpulkan, dikeringkan. Nah, jangan pernah sekali-sekali membuka lahan dengan cara dibakar, karena itu apa? Sangat merugikan semua orang.

0: Aga, silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik

0: adalah tetanggamu.
1: Bujang belaga metik buah bedaro. Gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dio yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak teraso.
2: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

Oke, pendengar Pro4 RRI Palembang, di penghujung kebersamaan kita di acara cerita pagi ini ya, kita masih tunggu nih dulur-dulur yang mau bergabung. Tapi kita tutup aja ya untuk di cerita pagi ini. Kita bertemu nanti di acara selanjutnya, yaitu Anjang Sana Pendengar. Jadi untuk dulur pendengar Pro4 RRI Palembang, jangan lupa nanti bergabung di acara selanjutnya. Di acara kita, yaitu Anjang Sana Pendengar.

Bice-bice dulur-dulur pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek-Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.

Radio Republik Indonesia Palembang dengan Ingat Informasi Sedengar Perempat bersama saya Mita Dwindasari. Inilah info selengkapnya.

0: Kita ke informasi yang pertama, ada song-song cinta. Merupakan alat musik tradisional khas desa Citengah, Sumedang, Jawa Barat. Terbuat dari bambu, alat ini menghasilkan suara unik yang menyerupai alam atau suara hewan. Songa terdiri dari tiga komponen utama, songa sebagai alat peniup, hatong sebagai pemanggil burung, dan kokopra untuk mengusir burung. Kita ke informasi selanjutnya, batik Betawi adalah kain tradisional khas Jakarta yang punya warna cerah seperti merah, hijau, oranye, dan kuning. Motifnya banyak terinspirasi dari sejarah, budaya, dan kehidupan sehari-hari masyarakat Betawi. Salah satu motif yang paling terkenal adalah pucuk rebung yang dianggap sakral karena melambangkan keseimbangan hidup. Baik pendengar, sekian ingat informasi sedengar perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses di website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mita Duinda Sari. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Lagi topeloi, ingat perempat. Informasi sedengar dari perempat RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Nick, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Bujang belaga metik buah bedaro. Gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
4: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

Tebice dulur-dulur pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, pagi hari ini kita ada di Anjang Sana Pendengar ya. Seperti yang sudah Cik Mita sampaikan tadi, kita terima telepon di 3516556 dan juga di WhatsApp 0897788484. Membahas tentang tema kita pagi hari ini ialah tanggap bencana ya. Kalau di musim penghujan kemarin kita tanggap bencananya seperti banjir, tanah longsor dan lain-lain. Kalau di musim kemarau ini udah jauh-jauh dari karhutla ya, kebakaran hutan dan lahan. Apalagi di sekitar rumah kita di lahan gambut. Nah, kemarin juga di Palembang nih sudah ada beberapa titik panas ya untuk wilayah Palembang. Dan juga daerah-daerah lain seperti Indralaya, Aku Timur, Musi Rawas, Muratara, itu sudah ada beberapa red zone istilah kata tuh, atau hotspot ya, yang dipantau setiap harinya. Dan informasi resmi yang kami dapatkan juga titik panas di atau kebakaran karhutla di Sumatera Selatan sendiri ini sudah mencapai 305 hektar di 305,4 hektar ya di 4 hari lalu. Tapi hari ini kita belum ada informasinya. Dan Pali merupakan salah satu daerah yang masuk zona merah karhutla atau red zone tadi kata Cik Mita. Jadi BPBD Sumsel ini mencatat 165 kejadian hingga pertengahan Juni 2026 untuk di Pali, dulur-dulur. Nah, jadi kalau dulur-dulur pendengar perempatan dari Palembang, seperti apa sih langkah yang dilakukan di lingkungannya untuk mencegah karhutla ini? Atau mungkin ada giat-giat yang dilakukan bersama dengan pemerintah, dengan stakeholder yang ada, RT, RW, atau rukun tetangga, atau mungkin komunitas nih, anak-anak muda zaman sekarang.

Esensi buku Berani Tidak Disukai, karya Fumitake Koga dan Ichiro Kishimi. Menjalani sebuah alur kehidupan, terkadang konsekuensi selalu kita temukan. Di mana apa yang menurut kita baik, belum tentu sejalan dengan pemikiran orang lain. Sejatinya, selagi tidak melanggar peraturan serta norma-norma yang ada, tidak perlu kita mengkhawatirkan serta ikut memikirkan banyaknya komentar orang terhadap diri kita. Karena kita yang menjalankan dan kita yang lebih tahu bagaimana semestinya mengenai segala konsekuensi yang ada. Berani Tidak Disukai adalah sebuah buku yang ditulis oleh Fumitake Koga dan Ichiro Kishimi. Buku ini merupakan sebuah karya yang menggabungkan filsafat dengan psikologi positif untuk membantu pembaca meraih kebahagiaan dalam hidup mereka dengan cara yang autentik. Berikut adalah ringkasan singkat dari buku Berani Tidak Disukai. Buku ini mengambil inspirasi dari filsafat Alfred Adler, seorang psikoterapis terkenal, dan merinci gagasannya tentang bagaimana seseorang dapat mencapai kebahagiaan dan kepuasan hidup. Salah satu pesan utama dalam buku ini adalah bagaimana kita tidak perlu terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan tentang diri kita. Kita dapat hidup sesuai dengan nilai-nilai dan keinginan kita sendiri tanpa perlu dipengaruhi oleh penilaian orang lain. Beberapa konsep kunci yang dibahas dalam buku ini meliputi 1. Kepuasan hidup. Buku ini membahas konsep kepuasan hidup sejati yang mengacu pada kebahagiaan yang muncul ketika kita hidup sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan kita sendiri, bukan untuk memenuhi ekspektasi orang lain. 2. Kegagalan dan kritik. Penulis mengajarkan bahwa kegagalan adalah bagian alami dari hidup dan kita tidak perlu takut menghadapinya. Kritik dari orang lain juga seharusnya tidak mempengaruhi kita secara berlebihan. 3. Hubungan dan koneksi. Buku ini membahas pentingnya hubungan yang sehat dan mendalam dengan orang lain. Ini berfokus pada komunikasi yang baik dan dukungan yang kita berikan dan diterima dari orang-orang di sekitar kita. 4. Tanggung jawab pribadi. Konsep tanggung jawab pribadi adalah inti dari filsafat Adler. Dan buku ini menggarisbawahi betapa pentingnya mengambil kendali atas kehidupan kita dengan tidak menyalahkan orang lain atas masalah atau kegagalan kita. 5. Mengubah pola pikir. Buku ini mengajarkan pembaca untuk mengubah pola pikir negatif menjadi pola pikir yang lebih positif dan konstruktif. Berani Tidak Disukai adalah buku yang menginspirasi untuk mengambil tindakan dan hidup sesuai dengan nilai-nilai dan keinginan pribadi, tanpa terlalu memikirkan pendapat orang lain, dan merupakan panduan praktis untuk mencapai kebahagiaan yang lebih dalam dan autentik dalam hidup Anda. Demikian esensi buku Berani Tidak Disukai, karya Fumitake Koga dan Ichiro Kishimi dari RRI untuk Indonesia.

0: bocil juga sehat kan bocil?
1: Sehat, sehat, sehat, semuanya sehat.
0: Alhamdulillah, kalau sehat kan jadi banyak tuh gak kepeningan kalau sehat kan.
1: Gimana Bang Putra? Aman, aman daerah Bang Putra?
0: Untuk Bayu Rinci sementara ini aman. Masalah kahuta tadi uji semesta ya gitu, cara itu pelan-pelan lah, jangan sembarangan buang buntung. Jangan bakar-bakaran.

0: lah nyapu-nyapu, kumpul ke bakar. Ini gitu, gue tuh udah lama.
1: Benar.
0: 10 menit habis kan yang kering-kering tadi.
1: Iya.
0: Kalau di hutan bakar-bakar bahaya.
1: Iya, kalau dia nong tuh bakar-bakar ditinggal ke Tedo, bakar-bakar ditinggal ke Pegi. Nah, merambat dia musim kemarau cak ini.
0: Yang penting jangan bakar hatimu, bahaya.
1: Jangan ya, jangan coba-coba ya.
0: Iya, jangan coba-coba. Kan di rumah naga.
1: Oke, Bang Putra. Terima kasih ya, Bang Putra.
0: Ya, coba bentar lagu dari Putra dari Jawa Barat, ya, cemet aja.
1: Jawa Barat?
0: Iya.
1: Bebas ya Jawa Baratnya ya.
0: Oh, nah, dari Neneng Meida, cari ke Neneng Meida, Bang.
1: Nih, request pulo eh.
0: Ya, bukan request, cuma pengen denger baik.
1: Ya, Gek, Cek minta coba cari ke... Kebetulan memang Jawa Barat belum terputar ini. Ya, Gek, Cek minta putar ke yang mana yang ada lah, ya?
0: Ya, jadi. Dari Cek minta juga ada apa-apa.
1: Oke. Terima kasih, Bang Putra.
0: Yo, sama-sama, Cek minta. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Putra Banten, ya. Seperti biasa. Kita ke Jawa Barat deh, jalan-jalan, ya. Ada lagu Runta judulnya. Jangan

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.

Radio Republik Indonesia Palembang dengan ingat informasi sedengar perempat bersama saya Mita Dwi Indasari, inilah info selengkapnya. Kita di informasi yang pertama, dulur ada tari coke yang merupakan kesenian khas masyarakat Tionghoa.

Teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulu-dulu juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro4 tiap harinya. Ayo dulu-dulu, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan piala dunia.

0: RRI dengan esensi buku dengan judul Kamu Terlalu Banyak Bercanda, karya Marcella FP.
1: Sudah sejatinya dalam kehidupan ini, kita sebagai manusia seringkali dihadapkan dengan situasi hati riang, sedih, dan kemarahan yang mewarnai dalam hubungan percintaan, hubungan persahabatan, dan hubungan keluarga. Selaras dengan isi buku Kamu Terlalu Banyak Bercanda, karya Marcella FP, adalah sebuah novel yang mengisahkan tentang cinta, persahabatan, dan perjalanan emosional tokoh-tokohnya. Cerita ini biasanya dipenuhi dengan humor, tapi juga menggali tema-tema yang lebih dalam, seperti kejujuran dan kerentanan dalam hubungan. Buku ini juga mengisahkan tentang perjalanan cinta dan persahabatan di kalangan remaja. Cerita ini mengeksplorasi dinamika hubungan antar karakter yang seringkali diselingi dengan humor dan candaan. Tokoh utama menghadapi berbagai tantangan dalam hidup, seperti masalah keluarga, persahabatan yang rumit, dan perasaan cinta yang membingungkan. Melalui interaksi dengan teman-teman dan orang-orang terdekat, ia belajar tentang pentingnya kejujuran, keberanian untuk membuka diri, dan mengatasi ketidakpastian. Novel ini tidak hanya menghibur, tapi juga menyentuh tema-tema yang lebih dalam, seperti keintiman emosional dan kerentanan. Dengan gaya penulisan yang ringan dan relatable, Marcella FP berhasil membawa pembaca merasakan liku-liku kehidupan remaja yang penuh warna. Penulis juga menyelipkan pesan, yaitu pada pentingnya kejujuran dalam hubungan dan bagaimana humor bisa menjadi alat untuk menghadapi kesulitan. Novel ini juga menyoroti bahwa di balik tawa dan candaan terdapat emosi dan perasaan yang mendalam. Secara keseluruhan, buku ini mengajak pembaca untuk memahami diri sendiri dan orang lain, serta mengingat bahwa setiap hubungan, baik itu persahabatan atau cinta, memerlukan usaha dan pemahaman. Pesan ini mengingatkan kita untuk tidak hanya melihat permukaan, tetapi juga memahami kompleksitas yang ada di balik setiap interaksi.

EBC dulur-dulur pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bayi ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek-Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

kegagalan adalah bagian alami dari hidup, dan kita tidak perlu takut menghadapinya. Kritik dari orang lain juga seharusnya tidak mempengaruhi kita secara berlebihan. 3. Hubungan dan koneksi.

pentingnya mengambil kendali atas kehidupan kita dengan tidak menyalahkan orang lain atas masalah atau kegagalan kita. 5. Mengubah pola pikir. Buku ini mengajarkan pembaca untuk mengubah pola pikir negatif menjadi pola

Pagi hari ini di Sriwijaya pagi. Setelah ini Sriwijaya siang akan ditemani Kakanda, Kakanda Rasid ya. Dan Cek Mita, Cek Mita, terima kasih juga untuk yang sudah mendengarkan dan bergabung di siaran kita hari ini.

Baik dulur, masih di Perempat Palembang, Surabaya, Sumatera Selatan, masih bersama Kulo Caraset deh di acara kita Rompok Kita. Ay. Dulu sahabat budaya, Caraset menunjukkan informasi tentang MTQ Sumsel yang 2026 ini ya.

sejak manusia hadir di bumi dan mulai berkomunikasi, maka mereka sedang memulai proses tradisi bertutur. Tradisi sastra tutur ini menjadi beragam sesuai dengan gaya bahasa

Jadi menu andalan sekaligus terlaris di ayam geprek Mas Hari ini adalah ayam geprek bakar dengan tambahan kecap. Jadi selain ayam tersedia juga varian tempe geprek dan juga telur geprek. Ada juga di geprek. Serta varian dengan tambahan saus berbeku barbecue. Untunglah lidah kita cahidai atau keju. Jadi harga menu di kedai beliau itu berkisar dari harga 10 ribuan ya sampai 17 ribuan. Jadi tergantung varian atau toppingnya ya, topping tambahannya. Nah, jadi dulu sahabat beliau itulah info tentang UMKM yang ada pernah mangkal di perempat ini. Yaitu ayam geprek Mas Hari. Baik dulu, jangan kemana-mana, tetap di Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan, masih bersama Kulo Cak Rasite. Kaget.

0: Baik dulur, sekarang lah jam 11 waktu Indonesia Barat teh. Setelah dengar berita tadi, kita masuk acara selanjutnya, yaitu teras UMKM loka kita. Oke dulur, sabar ayo, kita lanjut ke acara kita.
1: Pengrajin model yang

0: catering, Cak Acit.
1: Oh, catering.
0: Catering di sekolah, di SD Al Azhar.
1: Oh, jadi Cak Ida punya catering sebelumnya?
0: Dulu iya, pernah catering waktu anak saya SD kan, sekalian ngantar anak saya sekolah, sekalian ngantar catering. Jadi dari apa pelanggan-pelanggan lama dulu ditawari. Ya, karena mereka kan sudah tahu kualitas masakan saya kan, di order rupanya mau itu
1: aja. Oh, jadi dari mulut ke mulut ibaratnya ya, Cak Ida ya?
0: Dari WA,
1: dari WA juga.
0: Karena kan saya buatnya tuh Cak Acit teh PO, jadi fresh. Saya nggak berani kalau buat yang stok lama-lama tuh, nanti kan berubah rasa, berubah warna.
1: Oh, bisa berubah itu rasa juga ya
0: kan, kalau makanan terlalu lama disimpan pasti berubah Cak Acit. Jadi fresh saya tuh nggak sampai seminggu. Misalnya Cak Acit pesan ya hari ini, besok saya kasih langsung gitu nah.
1: Oh gitu.
0: Jadi fresh bener-bener di lidah tuh fresh Cak. Ini.
1: Berarti ketika ada VO, ada order, baru Cak Ida belanja dulu Cak itu udah
0: Iya, fresh Cak Acit. Walaupun ada sisa stok itu, misalnya sisa, langsung saya tawarin ke orang itu langsung habis.
1: Jarang nyimpan lama stok, jadi pasti terjual habis ya.
0: Saya tawarin habis. Terutama ibu-ibu, saya kan istri

0: Jadi untuk nenek saya yang tadi saya bilang subjektif. Nah, jadi kami itu diajarin makan sayur, buah dan makanan sehat ya. Saya enggak pernah jajan. Jarang, bukan enggak pernah ya. Saya itu bukan pecinta jajan di luar.
1: Jadi kalau sekolah-sekolah bawa bekal Cik Eda dulu ya.
0: Bekal, terus,
1: oh, ya Allah.
0: Terus buat Cik Aci. Buat. Mama saya itu rajin buat. Pintar masak juga mamanya. Buat nenek saya juga dulu buat kayak ibu sekarang kan yang pintar-pintar kue kering. Tapi saya enggak berhasil Cik Aci buat kue kering. Buat kue kering makanya enggak bisa. Padahal nenek saya sama saya pintar. Ilmu dulu sudah diajarin, enggak berhasil.
1: Iya. Cik Eda, kalau itu Cik Eda ngomong-ngomong masalah bekal ya. Kalau istri saya itu Cik Eda, ah jadi aku pula Cik Eda.
0: Iya, pastinya.
1: Dia tuh kalau bekal tuh pasti di sanggul galo Cik Eda. Dinjuk iya anak-anak tuh ya. Aku duit kok Cik Eda anakku ya.
0: Iya, nah, sama.
1: Yang Cik. Yang pertama galak makan ikan. Yang kedua ini sampai sekarang enggak galak makan ikan Cik Eda.
0: Sama, sama anak saya juga enggak mau.
1: Tapi istri saya itu Cik Eda selalu tiap hari tuh nyiapin bekal.
0: Iya.
1: Sebelum ada yang bikin ya Cik Eda.
0: Iya.
1: Yo. Jadi memang kalau untuk jajan tuh memang agak dikurangin, tapi iya, masih tetap Cik Eda jajan masih ada
0: di iya. Tapi mungkin ada jajan
1: ya. Iya, tapi memang dibekali tiap sekolah tuh dibekali makan minum segala macam dibekali. Memang untuk Cik itu Cik Eda agar supaya uji Cik Eda tadi tidak sembarangan
0: iya,
1: makan
0: tadi. Iya, mengurangi. Makanan sekarang ini Cik Acit ya, kebanyakan saya perhatikan ya. Kalau zaman kita dulu kan walau jajan yang dijajankan lopes Cik Acit ya.
1: Iya.
0: Lopes apa Cik Acit?
1: Lopes.
0: Pempek mamang-mamang itu kan.
1: Iya.
0: Bagaimana kan itu alami kan. Makanannya real food kan. Kalau sekarang kan sosis.
1: Segala macam
0: yang saset-saset.
1: Pakai penyedap galo Cik Acit ya. Pakai pewarna segala macam lah. Dah. Oke, kita balik lagi ke Cik Eda. Balik bisnis Cik Eda,
0: produk Cik Eda.
1: Oke. Selain nugget tadi Cik Eda jual apa lagi Cik Eda?
0: Oh, jadi gini Pak Acit, maaf Pak Acit ya, hari ini saya enggak bawa produk nuggetnya karena memang habis lagi stoknya
1: aja. Stok habis.
0: Produksinya siap. Alhamdulillah laris manis.
1: Sekarang yang di layar kita ini apa Cik Eda?
0: Ini pempek.
1: Pempek.
0: Nah, pempek karena kan saya kan nomor induk berusaha saya NIB Cik Acit ya.
1: Dari
0: pemerintahnya NIB saya itu bahan makanan yang berasal dari ikan Cik Acit. Dari ikan. Nah, karena NIB saya dari ikan, ya kan kalau bukan pengusaha sih apa namanya? Saya bisnis lah ya, bisnis, namanya saya pengusaha. Kayo aku Cik Acit. Nah, pembisnis nih harus muter otak Cik Acit. Kan kita kan sudah dikasih pemerintah izin kan, izin berusaha namanya kan dari ikan. Jadi saya kalau nugget aja kan produk saya agak sempit Cik Acit ya. Agak karena premium tadi kan harga tinggi kan target marketnya kan beda-beda juga Cik Acit. Jadi cari target market yang luas bikin pempek Cik Acit. Pempek kan wong Plemang tak kate Cik Acit yang udah suka pempek dah.
1: Pasti dah.
0: Yang malam pempek. tadi be sudah nak minta digoreng ya anak aku Cik Acit. Nah, ini untuk Cik Acit ya.
1: Tapi Cik Eda kalau jenguk di tempel ini agak yang premium juga nih Cik Eda.
0: Iya Cik Acit. Aku nih high quality.
1: Wah.
0: Jadi bahan semua bahan yang aku pakai untuk jualan ini Cik Acit premium karena aku tuh merasa di diri aku. Karena dia merasa di diri aku tuh aku enggak mau makan yang sembarangan Cik Acit. Kita kan nanti jadi sakit Cik Acit ya basing makan Cik Acit.
1: Iya.
0: Nah, basing makan. Jadi ini ikan gabus juga Cik Acit, tapi mix kakap super.
1: Oh, di combine ke digabung ke.
0: Oke. Okay. Karena kan kakap agak Cik aku ngomong tadi agak berbau ikan
1: yang aneh.
0: Nah, kalau gabus kan tidak berbau. Jadi dia digabung.
1: Gabung.
0: Tidak baunya dapat, ikannya dapat Cik
1: Acit. Oh,
0: harganya itu ekonomis.
1: Kalau dari presentasinya berapa Cik Eda antara gabus dengan kakap?
0: 50-50.
1: Hilang dia yang dari kakap tadi
0: amisnya. Iya, amisnya hilang agak. Boleh. Rasa bau ikan
1: kan. Ini termasuk ilmu juga Cik Eda berarti. Boleh lah Cik Eda.
0: Oh iya bocor lah
1: aja ya. Bocor ya.
0: Oh, enggak apa-apa permisa di WA be kalau mau tanya.
1: Oke.
0: Mau belajar.
1: Iya. Nah, itu kaget Cik Eda. Ada kaget itu sesinya kita promosi dengan ada itu medsos juga Cik Eda ya?
0: Ada
1: Instagramnya, WA-nya ada Cik Eda. Oke, siap kaget kita bahas Cik Eda. Untuk pertanyaan terakhir dari Cik Eda yang di session pertama nih Cik Eda. Nah, setelah Cik Eda bikin ini berarti ada dua produk Cik Eda ya? Yang Cik Eda
0: banyak
1: jual.
0: Sih produknya Cik Acit.
1: Oh, apa lagi Cik Eda? Wow, Cik Eda nih. Tadi nugget, PMP, apalagi Cik Eda?
0: Ada Cik Acit, shrimp roll.
1: Shrimp roll apa Cik Eda?
0: Shrimp roll itu, Cik Acit tidak pernah ke restoran Jepang Cik
1: Yoni. Maaf kalah Cik Eda.
0: ya. Sering makanan anak zaman sekarang aja aku tadi nace-acit.
1: Oh,
0: di makanan yang dari kulit tahu digoreng.

0: belum tidak bawa sampel Cik Aceh.
1: Nah, itulah Cik Aida. Cik Aida, Cik Aida tuh kalau segala jualan Cik Aida tuh coba bawa sini Cik Aida biar tadi tampil di
0: Cik Aceh. Cik Aceh kok terburu-buru kontaknya tuh jadi tidak sempat.
1: Sudah berarti next kaget
0: bisa lagi ya
1: Kak. Lagi ya. Yo yo. Jadi apa lagi Cik Aida?
0: Nah, Serim Rod yang makanan yang di itu apa? Cepat saji tuh nah Cik Aceh. Nah, jadi anak aku nih senang Cik itu Serim Rod chicken katsu. Katsu juga.
1: Banyak Cik 4. Sudah.
0: Nah, shrimp roll itu Cik Acet berbahan ikan lagi.
1: Ikan lagi.
0: Kalau wong kan daging, Cik Acet udang, ayam lagi kan untuk kan ayam. Kita ngakali lagi ikan lagi. Tapi ikan tenggiri, Cik Acet. Ikan tenggiri super. Karena ikan tenggiri kan enak kan?
1: Berarti harganya agak itu juga lah.
0: Iya sih,
1: cuma. Oke. Kaget kita Cik Eda, sesi kedua kaget.

0: Baik dulur-dulur, kita balik lagi ke acara kita Teras UMKM Lokak kita bersama owner Doti Nuggets ya, Cik Ida. Wah, dengan tema kita Doti Nuggets Ikan Gabus. Baik Cik Ida, lanjut Cik Ida ya.
1: Okey.
0: Cik Ida, tadi kan sudah banyak cerita panjang lebar Cik Ida tentang produk-produk Cik Ida. Ada 4 ikat produk Cik Ida ya yang kalau
1: ya, jadi pempek Cik Ida.
0: Pempeknya
1: ada 2 macam ikannya, tenggiri sama kakap mix gabus. Nuggetnya dari ikan gabus, shrimp roll dari ikan tenggiri super.
0: Okey, siap. Nah, Cik Ida, bisa spill harga dah Cik Ida? Dengan itu yang Cak Mano harganya sekian. Bisa udah cari cerita ke Cak Ida?
1: Oh, bisa.
0: Dan kalau nugget dulu Cak Ida.
1: Nugget ya.
0: Iya.
1: Nah, karena bahan saya ini bahan premium. Semua Cak Acet, jadi kalau ikan tuh ikan gabus yang hidup nih Cak Acet. Aku pilih, ditunggui saking kesayang dengan pelanggan tadi Cak Acet. Jangan dia kecewa tadi kan. Ditunggui. Nah, berjam-jam lah Cak Acet aku nunggu di pasar tuh ya, nunggu ikan tuh ya. Nah, 150 Cak Acet. Sekilo.
0: Oh, sekilo itu ya. Oke.
1: Sudah jadi nugget Cik Acet ya, bukan ikan.
0: Iya, sudah jadi nugget ya.
1: Iyalah, dicampur susu tadi kan, keju. Premium galo, susu sama kejunya. Itu yang brandnya yang kita jenguk di iklan-iklan galo Cik Acet yang katanya tuh istilahnya tuh CNI produknya. Oh.
0: Jadi yang membedakan nugget Doti Nuggets ini dengan produk-produk yang lain itu apa tuh? Produknya dari dasar ikan gabus, kemudian ada susu kejunya Cik Ida.
1: Iya, wow. Pokoknya menanak Cik Acet balita ya, sehat lah itu. Makan nugget aku gak usah dinyuk nasi lagi.
0: Terus itu di branding Cik Ida ini ada stikernya Cik Ida ya?
1: Ada Cik Acet.
0: Nah, jadi di cover bungkus itu ada Cik Acet ya?
1: Ada WA-nya.
0: Jadi gambar budak kecil wikok itu Cik Ida ya? Itu. Ada bacaan Doti Nugget itu.
1: Okay, itu lambang anak kecil tuh. Cocok untuk anak kecil, cocok nih Cik Acet. Bayangin lah, ada susu, keju, ikan gabus.
0: Oh, bagus yang
1: telok, itu kan teloknya Cik Acet.
0: Iya.
1: Telok, nah, kurang apa lagi. Untuk lansia juga bagus Cik Acet. Lansia.
0: Oke.
1: Nenek aku pernah minta buat itu. Dia kan sudah umur lanjut waktu itu 90-an. Jadi kan susah makan Cik Acet. Nah, kami kasih itu.
0: Oh iya. Jadi untuk itu Cik Acet, untuk ukurannya itu sekilo galo Cik Acet ya?
1: Nggak.
0: Ada yang?
1: Tergantung PO Cik Acet, ada yang misalnya
0: setengah kilo ada.
1: Ya ada galo kami 250, 500, 1 kilo tergantung yang mesen kan misalnya.
0: Kalau yang paling kecil
1: 250 gram.
0: Berapa duit itu?
1: Jadi 157 30, 35 Cik Acet.
0: Oh, dibagi aja.
1: Dibagi aja
0: ya.
1: Tidak lebih mahal tidak.
0: Tidak, oke. Okay.

0: 8. Nah, kami jual per piece itu 3.000. Jadi yang ini kakap Cik Acik teh.
1: Oke, okay,
0: yang kakap nih 3.000. Jadi 24.000.
1: Heeh.
0: Nah, Cik Acik nak ngenepi 25 dak apa-apa lah 1.000 ya dak di TF ke ya.
1: Iya.
0: Nah, ini yang kakap plus mix gabus Cik Acik. Dicampur gabus kan yang kata aku biar dak terlalu amis ya kali terlalu ikan banget kata anak sekarang nih kan. Ada yang tenggiri. Nah, kalau tenggiri premium tuh Cik tidak terlalu amis deh Cik Acik. Tidak terlalu dia.
1: Oke. Okay. Kalau nak kepoin Doti Nuggets ini di mana? Ada-ada itu ada medsosnya Cik dah?
0: Ada.
1: Instagram ada?
0: Ada.
1: Apa dia Instagramnya?
0: Doti Catering.
1: Wah, Doti Catering.
0: Dulu kan catering, dulu pernah catering. Itu pertama kali buat IG tuh Cik Acik. Follow by Doti Catering.
1: Oh, di situ Cik Ida update terus ya?
0: Update.
1: Misalnya aku yang ready sekarang, siap-siap itu. Biasanya di Cik Ida
0: iya, di situ galau Cik Acik.
1: Oke. Okay. Mm-hmm.

0: Iya. Jadi memang selain bisnis, memang Cik Ida tuh ada visi misi
1: biar
0: untuk
1: anak
0: untuk membentuk
1: tuh,
0: karakter anak tuh ya, dari makanannya Cik Ida ya.
1: Seneng ikan, terus tidak yang terlalu, dia kan real food sebenarnya kan, di frozennya kan Ida do yang memang dari yang fresh baru di frozen kayak itu.
0: Karena ini dari pengalaman pribadi Cik Ida kan, dari anak Cik Ida yang agak susah cari makan ikan, jadi mengsiasatnya Cik Ida, mengsiasatnya dia bikin nugget.
1: Iya, karena anak aku dulu Cik kurus ceritanya, kurus yang kecil itu. Anak kurus banyaklah komentar ya, yang sangat memekakkan telinga ya. Jadi gimana lah biar anak ini makannya bergizi, tidak pilih-pilih. Jadi itulah dapatlah nugget itu tadi. Kan ada ikan, tepungnya ada Cik tapi dikit. Telur, susu masuk gal kan, sekali masuk ke mulut tuh kan. Susu, keju. Sekarang alhamdulillah sudah bantet. Sudah agak gemoy.
0: Oke, lanjut Cik Ida. Kalau tadi dari itu ya, dari marketingnya, dari dari Instagram, dari medsos, dari WA, dari mulut ke mulut Cik Ida ya.
1: Ya.
0: Mulut. Tentu memang Cik Ida banyak linknya Cik Ida ya.
1: Iya sih. Siapa ketemu ditawari. Nak pempek dah.
0: Temu mama-mama kawan itu.
1: Ya, pokoknya Cik Ida di mana aku berdiri. Iya, di mana berdiri, di situ aku menawarkan produk.
0: Oh iya.
1: Nyenyes lah jomplembang dia. Nyenyes aku nih Cacit.
0: Juang tuh itu galak muka mulut ya.
1: Iya. Itu deh. Kalau enggak muka mulut enggak dapat duit Cacit. No,
0: iya. Karena Cacit aku dulu pernah juga dapat narasumber dari mohon maaf bukan masalah ras ini Cacit. Teman kita dari Chinese apa deh. Memang benar kata Cacit. Apa slogan dia? Pokoknya buka mulut ya Cacit. Buka mulut Cacit.
1: Buka mulut duit ya. Nah, iya.
0: Pokoknya buka mulut itu, inti buka mulut Cik Ida.
1: Pokoknya
0: marketing
1: kalau,
0: ya tuh Cik Ida.
1: Kalau kami tuh diajari ya, kalau kita buka mulut tidak ngasil ke duit tuh lemak diem baik, kata mama aku dulu kayak itu Cik Ida. Oh, Cik
0: Ida. Oke. Nah, sekarang ini Cik Ida kalau dengar-dengar tadi Cik Ida lah sudah ada izin usahanya, NIB-nya
1: we.
0: Kalau itu Cik Ida, kalau sertifikasi halal macam mana Cik Ida?
1: Oh, ada. Cik sudah ada galo Cik.
0: Wow, alhamdulillah.
1: Cik Ida tidak jingat apa di apa aku tuh ya, logo aku tuh ada halalnya. Ada aku sama sepnya. Ida abal-abal aku berguru nih Cik Ida.
0: Wow,
1: sama sep nasional.
0: Itu Cik Ida.
1: Ya, oh, harus jadi belajar.
0: Berarti tidak masalah Cik Ras itu berarti memang Cik Ida sudah sudah di apa diproses kini Cik Ida ya. Dari izinnya, dari halal ini segala macam lah sudah diurus segala Cik Ida ya.
1: Jadi kita tuh harus apa Cik Ida sesuai prosedur.
0: Emang ditekuni diseriusinnya Cik Ida ya.
1: Kalau bisnis sudah serius lah ya Cik Ida.
0: Oke. Nah Cik Ida, yang namanya usaha ini dari Cik Ida ya. Pasti ada pasang surut ini Cik Ida. Nah, Cik Ida kira-kira trik dari Cik Ida untuk aku supaya tetap bertahan dengan keadaan ya, apalagi sekarang keadaan sekarang Cik Ida ya, pengaruh global segala macam ini. Kira-kira apa Cik Ida trik dari Cik Ida?
1: Dari aku Cik Ida. Menurut Cik Ida aku ini Cik mana lah Cik Ida. Menurut aku tidak pernah lesu Cik Ida. Harus semangat terus.
0: Tetap semangat.
1: Iya, kita tuh biar bokek Cik Ida, jangan Cik

0: aku tuh memang inspirasinya, cobalah jangan makan ayam, mana aku tuh Cik Aci.
1: Oke, sekarang Cik Ada. Kalau nugget okelah ada ya pasti Cik Ada dewe. Yang pempek, yang sambal roll tadi? Ada juga deh Cik Ada.
0: Shrimp roll kayaknya.
1: Banyak juga. Apa?
0: Ada tapi jarang.
1: Yang berbahan dasar ikan jarang Cik Ada.
0: Jarang
1: Cik Aci. Oke, siap. Jadi untuk menghadapi persaingan di sekarang industri sekarang ini, jadi cak mana Cik Ada?
0: Ujiwang Inggris tuh Cik Aci teh be yourself.
1: Wah.
0: Wow, Ujiwang Plembang tuh.
1: Jadi apa Cik Aci? Jadilah diri dewe deh.
0: Jadi diri kau dewe lah. Yo jangan nak ikut-ikut wong. Wong laku ini kita nak ikut. Wong laku ini dak. Kalau aku dak mau Cik itu Cik Aci. Harus

0: introspeksi kan kurangnya di mana, apa kurang target market kita, ya dah, apa kurang pasar kita, apa kurang koneksi kita, apa kurang iklan, kan koreksi.
1: Iyo, sudah tuh itu Cak Ida gak ada Cak Ida minta testimoni dari pelanggan Cak Ida, misalkan Cak Mano

0: dikenali sama Ibu Tina sama Miss Yuli ketuanya. Nah, Ibu Tina sama Miss Yuli sama Wahyu inilah yang ngarah kaku Cacit untuk benar-benar sesuai prosedur berdagang itu, iya, menekuni. Nah, jadi diajari ya sampai lah Ibu Wahyu sama Ibu Tina nih mengarahkan membuat NIB, membuat
1: sertifikasi halal,
0: halal. Terus sebenarnya kalau ada apa tenan-tenan kayak itu cerita ada acara-acara tenan-tenan.
1: Yang ngurus branding itu lama udah Cak Idang? Branding Dokti Nuggets itu.
0: Branding kemarin. Itu. Dia tuh dikata lama, memakan waktu lah Cak Cete enggak bisa.

0: itu super nomor satu, Dana itu Cik Aceh. Tanpa suami.
1: Aku tunggu-tunggu aja macam mana.
0: Itu support nomor satu itu. Pendanaan.
1: Pendanaan.
0: Pendanaan suami pastilah itu Cik Aceh. Anak kan? Anak juga.

0: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengget, ingat Pro 4 bersama Kulo Cik Rasid, inilah info selengkapnya.

Dulu Sobodoyo, informasi pertama, Jaranan Margowati adalah kesenian tradisional khas desa Margowati, Tumanggung, Temanggung. Pertunjukan ini merupakan bentuk lokal dari jajaran kefang atau kuda lumping yang syarat unsur magis dan spiritual. Para penari menunggang kuda tiruan dari anyaman bambu atau kulit, diiringi musik gamelan yang ritmis dan menggugah. Bagian puncaknya ditandai dengan kesurupan yang menjadi daya tarik utama bagi penonton. Kesenian ini tidak hanya berfungsi sebagai hiburan rakyat, tapi juga memiliki nilai budaya dan spiritual tinggi. Dulu Sobodoyo, untuk informasi selanjutnya, bebongko adalah jajanan pasar khas Kalimantan yang banyak dijumpai di daerah Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Timur. Kue basah ini biasanya disajikan saat sarapan, acara pernikahan maupun tradisi baserpra di Kutai. Bebongko berbentuk gumpalan hijau lembut yang disiram kuah gula merah dan santan. Hidangan ini dibungkus daun pisang berbentuk piramida.

Baik dulur, masih di Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Cerita Suhang dari Mario Prabu dah eh. Oke. Okay. Namun selanjutnya, cerita saya akan sebelumnya dikit berita tentang UMKM dari kita. Aduh gorengan gorengan yang digemari di masyarakat main lagi dah eh. Wah, tanpa hari tanpa gorengan. Nah, tapi para ahli ingat-ingat ke untuk membatasi konsumsi gorengan dah eh. Karena ngapo gorengan ini masih menjadi salah satu cemilan yang banyak diminati masyarakat dah eh. Terutama berbagai jenis gorengan mudah ditemukan di daerah kita eh. Mulai dari pasar tradisional, pedagang kaki lima hingga gerai makanan modern. Nah, pasti ada namanya itu gorengan. Memang selain rasanya gurih, gorengan ini dinilai praktis untuk dinikmati. Kalau misalnya kita sedang lapar-lapar deh, nak masak sungkan segala macam, gorengan tuh lah lanjak ke. Sebenarnya harganya yang relatif terjangkau juga bisa menjadi salah satu alternatif yang ngapa wong milih gorengan deh. Dulu Sob Budayo, pilihan gorengan ini tersedia di pasaran yang cukup beragam, mulai dari bakwan, tahu isi, tempe goreng, pisang goreng, pestel, hingga risol. Nah, jadi dulu Sob Budayo, meski demikian, konsumsi makanan goreng ini tetap perlu diperhatikan. Ngapo? Karena makanan yang diolah dengan cara digoreng ini umumnya mengandung lemak dan juga kalori yang cukup tinggi. Terutama jika dikonsumsi secara berlebihan ya. Mulai 20.000, kita galau gentaknya. Sekali minum, nah minumnya cuma seaqua kecil itu, sebentar kecil itu, gorengan sebungkus 20.000, memang kenyang, tidak nyala kenyang, tapi efeknya kaget dulu ya. Jadi berdasarkan informasi dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, konsumsi makanan tinggi lemak sebaiknya tidak usah berlebihan, jangan berlebihan mukanya maksudnya, karena pola makanan seimbang tetap diperlukan untuk menjaga kesehatan tubuh. Jadi dulu Sob Budayo, untuk informasi lengkapnya pacak dicari, dikepoin di rri.co.id dengan judulnya gorengan digemari masyarakat, ahli ingat ke batasi konsumsi. Ya itu dulu ya. Masih tetap di Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih cerita Suhang.

Baik dulur, masih di Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur Sabudayo, kaget di jam 13. Kita akan bergabung ke RRI Jakarta dan RRI Bukit Tinggi yang akan ada acara Suara Budaya Nusantara ya, SBN. Wah, jadi akan membahas tentang lagu Minang di era digital lagi. Digitalisasi. Sago nih. Mulu. Lidahnya kelu. Jadi narasumbernya ada Erwin Chan, musisi dan pencipta lagu 15 lagu Minang. Wah, beliau ini sudah nyipta 500 lagu, 500 lagu Minang. Wah, aku langsung kenal ya Cik Nat ini. Erwin Chan namanya deh. Pada dulu Sabudayo. Sekarang Cik Rasid akan nunjuk ke info tentang daerah luar ini, dari daerah Korea situ deh. Museum Nasional Korea Ganding RMBTS jadi duta global, siap ke kenalan warisan budaya. Wah, dulurnya jadi terobosan dari museum ini. Jadi Museum Nasional Korea mengambil langkah besar dengan nunjuk RM, pemimpin grup K-pop BTS, sebagai duta hubungan masyarakat global. Sebagai duta, jadi duta hubungan masyarakat global atau Global Public Relation Ambassador pada hari Jumat kemarin, 19 Juni 2026. Jadi sinergi ini sengaja dibentuk untuk memperluas jangkauan promosi nilai-nilai arisan budaya yang negeri ginseng, terutama baik di ranah domestik maupun di pasar internasional. Wow, itu jadi maksud dan tujuannya agar supaya dikenal lebih luas lagi, tidak cuma di domestik, juga di pasar internasional. Wow. Jadi dilansir dari lamannya Korea Jung An Daily, pihak museum mengkonfirmasi bahwa musisi bernama asli Kim Nan Jun. Wow, disingkat RM tadi ya. Tidak nyambung sebenarnya. Terlibat aktif dalam berbagai agenda promosi kebudayaan tradisional ke ranah global. Direktur Museum Nasional Korea, Yong Hing Jun, sangat optimis kolaborasi ini mampu menyulap institusi yang dipimpinnya menjadi pusat budaya yang semakin dicintai masyarakat dunia. Jadi itu dari dulu deh. Lengkapnya cari di laman rri.co.id tentang Museum Nasional Korea Gandeng RMBTS jadi duta global, siap ke kenalkan warisan budaya. Wah, kaget kapan nih museum kita Balai Putra Dewa atau Museum Sumsel ya, ngajak influencer. Wah, untuk sebagai duta. Aduh, tidu dari Eka.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Abang Po dan seluruh pendengar di Nusantara. Saat ini Anda sedang mendengarkan Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Dengan untuk edisi kali ini ya, hari Rabu 24 Juni 2026 bersama dengan RRI Bukit Tinggi dan juga RRI Jakarta tentunya, dengan tema Lagu Minang di Era Digitalisasi. Dengan narasumber ada Uda Erwin Chan, musisi sekaligus

Pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI digital hadir buat abang empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana.

bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Ya, selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun Anda berada. Lagu kali ini

0: Oke, sudah bagus ya.
1: Maaf nih Bang Noel dan juga pendengar Rompat seluruh Indonesia, ini keterlambatan dari narasumber kami yang hadir.
0: Oke.
1: Kita masih di Rompat Bukit Tinggi nih, masih nunggu.
0: Masih menunggu ya.
1: Aja masuk ini Bang Noel ya.
0: Oke. Tadi juga kita udah dengerin beberapa lagu dari Minang gitu ya. Dan emang kalau lagu-lagu Minang tuh hype-nya atau kesannya tuh emang ceria begitu.

0: Erwin Chan.
1: Ya, selamat siang.
0: Ya, ini walaupun terlambat kita masih bisa sempat hadir di perempat nasional ini.
1: Iya, macet.
0: Macet ya tadi ya, karena Parang Bukit Tinggi kalau cuaca begini memang begitulah kondisi yang kita hadapi. Ya. Oke, Bang Wael, kita sudah bersama narasumber siang hari ini.
2: Baik, oke. Selamat siang, Uda Erwin.
1: Selamat siang, Bang.
2: Iya. Gimana tadi macetnya panjang ya, berarti ya?
1: Iya, macet panjang, Bang.
2: Oke deh, siap. Baik, udah Alfian mungkin boleh langsung untuk ke topiknya karena berhubung waktu juga ini udah mepet sekali nih.
0: Iya, baik.
2: Iya.
0: Baik, Bang Noel, terima kasih. Dan juga pendengar, kami sudah bersama

0: yang berjudul Samandilai Seraya Indah yang pernah dipopulerkan oleh Nando Stoko di tahun 2002 itu saya membuat lagunya, Bang. Jadi lagu itu saya buat memang kisah nyata fenomena dalam kehidupan saya sesuai dengan judulnya Samandilai Seraya Indah.
1: Samandilai Seraya Indah.

0: YouTube agak lambat bang jalannya. Dan kemudian itu juga di sisi orang menonton, orang like, komen, ya segala macam hal lah gitu bang. Ya itu tergantung semuanya dengan keadaan dolar tadi.
1: Ya.
0: Kalau dolarnya naiknya cepat, ya alhamdulillah YouTube.

0: keluarkan, tayangkan di platform ataupun di media chat YouTube, internet dan lain-lain gitu. Itu tergantung karya kita lah gitu.
1: Tergantung.
0: Iya.
1: Nah, apakah sistem royalti ini digital ya? Saat ini sudah memberikan manfaat bagi pencipta lagu. Sementara isu transparansi royalti ini dan perlindungan hak cipta ini kan masih jadi perhatian dan perbincangan hangat juga
0: betul,
1: saat ini.
0: Iya, betul, betul. Jadi kalau untuk hak cipta itu sebenarnya gini ya Bang. Saya pernah kejadian, ya kita jujur-jujur aja gitu ya Bang.
1: Iya.
0: Saya pernah nyanyi, saya dinyanyikan oleh seorang musisi Triswaka. Triswaka itu, lagu itu kan pernah trending sama anak didik saya yang bernama Nando Stoko.
1: Iya.
0: Jadi beliau itu pernah dinyanyikan, akhirnya lagu itu naik. Di situlah mulai Triswaka mengenali lagu Samandele Seraya Indah. Dan sempat di cover sama Triswaka karya saya bersama Nando Stoko. Jadi Nando Stoko itu saya memang betul-betul dari karya saya naiknya itu.
1: Yeah.
0: Dari lagu yang saya ciptakan yang berjudul Samandele Seraya Indah. Itu dasarnya.

0: 13.57 untuk waktu Indonesia Barat, dan juga mungkin langsung saja untuk closing statement serta harapan mengenai topik kita di pagi hari, di siang hari ini, yaitu mengenai lagu Minang di era digitalisasi. Silakan, udah Erwin.
1: Ya, ya itu bagaimana harapan Bang Erwin di akhir pertemuan ini terhadap lagu Minang di era digitalisasi, itu yang ditanyakan oleh Bang Noel dari Jakarta ini.
2: Ya,
1: ya silakan Bang Erwin.
3: Ya, kalau saya minta untuk kedepannya untuk lagu-lagu Minang ya Bang.
1: Ya.
3: Saya akan membuat lagu Minang ini lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Kemudian saya pernah sekarang ini saya ada membuat lagu yang saya buat dengan satu genre musik tiga bahasa Bang.
1: Tiga bahasa.
3: Okay. Ya, apa saja itu? Bahasa Timur, bahasa Batak, dan bahasa Minang.
1: Oke. Okay. Ya, mudah-mudahan ini akan lebih baik lagi. Bang Noel, kita sudah sampai di penghujung waktu ini.
0: Siap. Terima kasih juga buat Uda Alfian dan juga Uda Erwin. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk hari ini ya di Suara Budaya Nusantara. Tentu saja, walaupun ada keterbatasan tadi ya untuk waktunya, tapi semoga apa yang disampaikan bisa jadi harapan serta cita-cita dan juga tercapai nanti ke depannya. Supaya lagu-lagu Minang lebih dikenal dan juga supaya

0: Baik dulur, masih di Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan, masih bersama Kulo Cek Rasid. Di hari ini di Serjaya Siang, di akhir session, di akhir acara kita, itu Besanjo. Dulur, diatur di Besanjo kesini, di 0711-31656. Tema kita makanan pedas, jadi dulur, kaget Cek Rasid tanya-tanya ke, saya nak makan pedas. Caknya lado di line telepon kita jawab dulu. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wow, Princess Sisi nih ya?
1: Iya, betul sekali.
0: Wow. Cik Sisi, apa kabar?
1: Alhamdulillah, luar biasa. Ngapu sayang, miskul. Nah. Jangan miskul kesini, kakek mati radio ini, teleponku nih.
0: Oke, sudah?
1: Apa?
0: Nah. Cik Sisi, senang ya. Makanan pedas gak?
1: Kalau pedas seneng, tapi tidak terlalu.
0: Tidak terlalu.
1: Jangan pedas-pedas nian kayak tenang.
0: Oh, cak itu, tidak terlalu pedas. Berarti yang sedang-sedang saja ya, tidak suka pedas ya?
1: Sedang saja.
0: Oke, siap deh kalau gitu. Cak Sisi, nak denger lagu apa? Sore, siang nih?
1: Ini deh, lagu apa?
0: Apa?
1: Itu loh, nanya dulu.
0: Nanya dulu. Nanya sama anak-anak ya?
1: Jilbab biru, be.
0: Jilbab biru. Wah, dari siapa?
1: Kenapa tak jilbab biru?
0: Kita cari
1: kalau
0: dulu.
1: Kalau tak kate ini
0: ada. Ada. Oh, adik berjilbab.
1: Iya, adiknya berjilbab biru.
0: Bukan, yang benar lagunya oh adik berjilbab biru.
1: Iya, betul. 100 untuk
0: kakak. Oh iya ya. Awas saya salah, aku tak salah. Masalahnya cak itu judulnya. Oh adik berjilbab biru. Nah. Oi, adek berjilbab biru, benar ya?
1: Iya, benar.
0: Oke, siap. Lanjut, sisi spesial ada dak?
1: Hai, galo-galo.
0: Galo-galo, Oke, siap.
1: Buat keluarga besar Bandara Sriwijaya, Oke. Salam kompak, salam sayang, berjarah, terima kasih.
0: Oke, Cik Sisi.
1: Kira sejak ganteng, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Princess Sisi pelaju, Kita terima lagi di Bugi Cik Sisi. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Cek Rasid.
0: Wah. Cek Andra bukan ini?
2: Bukan.
0: Bukan. Cek Fauzan ya?
2: Anda nian.
0: Cek Fauzan apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Cek Rasid sehat juga kan?
0: Sehat juga alhamdulillah.
2: Ada calo aku tengok nih.
0: Oh, iya.
2: Rumah inilah full kacau galau.
0: Woi, dah kan musuh dah
2: AC ada 2 ikut.
0: 2 ikut, 1 PK galau pulau dah Woi, dingin kan musuh. Nah,
2: kursi we kursi kacau.
0: Kacau, keramik cek keramik, kursi keramik. Jauzan. Senang makanan pedas tak?
2: Kalau aku tidak Cek Rasid.
0: Tidak ya? Oke.
2: Kalau galak ya kita sesekali baca Rasid.
0: Sesekali. Tapi kalau sebenarnya kalau pedas kurang ya?
2: Kurang.
0: Kurang, siap.
2: Iya.
0: Oke deh.
2: Ya galak-galak tapi tidak terlalu.
0: Tidak terlalu ya?
2: Kalau baca dibilang tuh mulut kita tuh galak Cek Rasid. Tapi setelahnya itu yang kadang galakan ini kan?
0: Perutnya yang tidak tahan ya? Perutnya yang tidak tahan ya?
2: Aduh.
0: Iya. Oke deh kalau jatuh tak tanpa dasar artinya deh Cek Fauzan ya.
2: Iya.
0: Oke Cek Fauzan, nak denger lagu apa siang ini?
2: Coba Cek Rasid dari Piawansa.
0: Piawansa judulnya?
2: Mending Pedot.
0: Hah?
2: Mending Pedot.
0: Mending Pedot.
2: Ah, itu lagu dari seberang Cek Rasid.
0: Mending Pedot gitu cagi gitu loh Ceng. Mending Pedot
2: aku nak sambil ini. Nyingok-nyingok juga ini. Rumah Cek Rasid ini.
0: Wah. Caknya ngambar ini nih.

0: Nak dengar lagu apa? Baik hari.
1: Lagu Jalok Rap, Cek.
0: Jalok Rap. Wow. Yo. Bukan musuh.
1: Ada belum diputar tadi, Cek. Yo.
0: Aduh, tenang, Pak.
1: Iya. Mojur-mojur hujan nih, Cek.
0: Iya, minta-minta lah.

0: Oh, Cik, Cik Putra. Senang makanan pedas tak?
1: Kalau dulu enggak lah, main ini dia aku.
0: Perut kalah main lo kan. Yo, tapi aku masih Cik Putra masih apa maksud aku? Kadang-kadang masih terpancing aku Cik Putra.

0: benar kata
1: putar tadi. Putar tadi ya? Eh?
0: Ya, ini lagi.
1: Tak kuat eh?
0: Tak kuat lagi.
1: Malulah. Iyalah, benda sama baik kalau itu. Iya. Aku ya langgur-langgur lagi mek ni hari dak eh. Iya. Panas itu tak tahan.
0: Iya benar.
1: Berarti
0: masih ini kadang-kadang masih kepengen kan?
1: Pengen.

0: kawan dengan awak ada mutar lagu. Aku tidak apa tak. Apa? Aku dah tahu.
1: Oh, aku dah tahu ya.
0: Ada ni
1: Adonian.

Sore. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengnya.

0: Sekian Ibu Sedengar, ingat perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat download akses melalui website kami di rri.co.id dan juga WhatsApp channel RRI Palembang. Tuh dulu pacak melo media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dedulur untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang terregister dedulur di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili klub kerja bertugas, Kulo Cerasit, selamat sore dan sampai jumpa.
1: La Kito Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI.

0: Ya.
1: Terus ada siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Kak Ita, ada Kak Rara, ada Bang Sarul, Irin, ada Fauzan, ada Sobari. Untuk yang di Jambi, Bang Hamzah Yusuf, ada Kak Ita juga di Jambi, Kak Gaya. Untuk Cik Gaya, semoga sehat selalu. Cik Gaya, pokoknya jaga kesehatan Cik Gaya. Semoga tidak sakit-sakit lagi Cik Gaya.
0: Insyaallah. Masih nak kontrol masalahnya Cik Gaya ini?
1: Oh, iya, dikontrol.
0: Iya.
1: Jadi, semoga sehat selalu Cik Gaya.
0: Ya. Okey, siap.
1: Buatkan hatimu Cik Gaya. Terima kasih Cik Gaya.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eli Gandus, terima kasih. Di belakang Eli Gandus di 351656. Aduh, siapa lagi yang nak gabung nih? Halo, assalamualaikum Bu Padu, minta lagu dangdut.
2: Waalaikumsalam, pakai permisi.
0: Payu dengan sapo. Dengan wong ini nih, wong pelaju.
2: Oh,

0: Apo? Itu yang ada di Sungai Rotan itu siapa namanya? Peri ya, bareng Mang Idham ya. Mbak Asma juga jiwanya asin ya, selamat sore ya.
1: Mbak Asma. Nah,
0: gak tahu lagi kayaknya siapa lagi, bingung kami.

0: tolong kejeng ini Pak Bari juga.
1: Oh, Pak Bari ya.
0: Iya, Pak Bari buat Adi Saputra, Pulau Harimau. Buat Akbar juga ya. Iya.

Dulurku di mana be brado, kita bakal dengar dulu kumandang beduk dan azan asar untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

sihataka qabla saqamik, dan waktu sehatmu sebelum sakit. Waghinaka qabla faqrik, waktu kayamu sebelum miskin. Wahayataka qabla mautik, hidupmu sebelum

0: sama saja ya.
1: Hidroponik cuman lebih. Oke, 88,4 MHz per 4 RRI Palembang Suara Budaya Sumatera Selatan dan belum diterima lagi telepon selanjutnya. Cek ya, baca dulu WA yang masuk ya untuk sore hari ini. Assalamualaikum untuk Cek Gaya. Alhamdulillah sehat ya Cek Gaya. Sudah pacar dengar suaranya lagi. Amin. Insya Allah doa ke ya. Dan tentunya untuk Cek Gaya selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dari Wapet ini. Lagunya untuk pendengar perempat. Semoga sehat galau-galau. Buat bini Wapet cepat sembuh. Lagunya minta Mira Santika dari Roma Irama. Mau kasih Cek Gaya dan Cek Gaya sehat-sehat terus. Amin. Wak Pet, mau kasih banyak doanya ya. Lanjut lagi dari Bang Pen Langkan nih. Bapak Du minta lagu dangdut, Cek Gaya minta lagu pengobat rindu. Salam kirim baik katanya buat Pipi Talbot, Eli Gandus, Sisi Juni di Pelaju, Anggi Andra, Bawati, Sarul Adipitung, Nadia, kemudian Ani Kenten, Cek Ita di Sungai Lais, Rizwan Bukit Iswan di Bukit, Akbar dan Putra Banten, kemudian Pauzan, Rudi, Pak Syukur di KM14, CEK di KM18 dan Andi Jaya, Hendra Kartini yang ada di Taljam, kemudian Wak Pet, Robi, Pian, Talang Balai, galau-galanya bebot Cek Gaya, selamat bertugas baik dan tetap jaga kesehatan nih. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah lagunya ge, Cek Gaya siap ke. Oke, ini dari Cek Ripin nih yang ada di Talang. Di Tangga Buntung, di Tabung, Cek Gaya request lagu Jodoh dari Asrap ya. Kirimnya untuk seluruh pendengar perempat baik buatnya Cek Gaya. Semoga sehat selalu. Terima kasih untuk Cek Arifin nih. Soal lagi kita putar lagunya ya. Kita dengar dulu ada siapa. Halo, assalamualaikum.

0: Lagunya apa itu ya? Secangkir madu merah, Cek.
1: Secangkir madu
0: dari
1: merah.
0: Dari Neneng Anjarwati.
1: Oh, yang versi Neneng ya?
0: Secangkir. Iya, versi Neneng Anjarwati.
1: Karena secangkir madu merah ini kalau tidak salah Itje Trisnawati, kalau tidak salah, Cek.

0: itu lagi tenggelam.
1: Iya.
0: Iya juga nya untuknya Robi juga ya. Juga nya siapa lagi nih? Juga nya untuknya Nadia ya. Dian Sudirman. Iya juga nya. Hai galau-galau lagi kaya ya.
1: Galau-galau.
0: Iya.
1: Ayo.
0: Iya spesial untuk Cigaya, semoga selalu Cigaya ya. Panjang umur Cigaya,
1: amin. Amin ya Allah, amin.
0: Iya, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adu domba ini lagi itu putar . Dari siapa nih Cigaya? Aduh, cover bentuk Rigi. Iya, kita terima lagi dengan Cik Zainal atau siapa? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan yang gini nih, Matu Abang ya.
2: Alhamdulillah.
1: Mak mana kabar, Iyai?
2: Iya.
1: Kayak Harun sehat nih? Kayak Harun sehat.
2: Alhamdulillah, yo sehat yo. Kaya sehat yo.
1: Insyaallah ya, doakan terus yo.
2: Amun dia dah sembuh-sembuh telepon aku bae nombornya.
1: Apa?
2: Yo, kaje ado kuju obat.
1: Boleh ya.
2: Yo. Batuk-batuk kan?
1: Batuk.
2: Iya.
1: Batuk-batuk tu, tu koyo-koyo saking kan batuk.
2: Nah, kaje
1: Mujarab.
2: Iya, tapi nombor telefon aku.
1: Itu
2: Iya. Nombor telefon Cik Gaya.
1: Ya apa ya? Aduh, kaki
2: aku telefon.
1: Payo. Kiai so gini dan dengar lagu apa tadi Kiai?
2: Lagunya Rindu Bayangan, Bae.
1: Rindu Bayangan. Bayangan siapa ya? Ini Rindu Niai.
2: Hah?
1: Bayangan siapa yang Kiai rindu tuh?
2: Galau-galonyo.
1: Oh, masya Allah. Iya. Ayo. Benar. Oh, masya Allah. Iya. Salam rindu juga kalau mak tentu Kiai Pak Akhir.
2: Nah, itu. Terima kasih. Payo. Semoga sehat selalu sekeluarga.
1: Amin ya, sehat.
2: Di sini mak itu juga.
1: Iyo.
2: Nah, itu baik. Galau-galonyo tu ya.
1: Galau-galau ye.
2: Iya.
1: Siap.
2: Iya. Di belakang tadi nunggu pulau.

0: Dah datang ke rumah kan. Okay.
1: Kami nak datang juga. Kalau Cik Gaya ini rencana minggu kami nak.
0: Cuma kesian tengok Cik Ita datang kemarin. Dah kan di rumah dah kate uang. Laki Cik Gaya pegawai, Cik Gaya dewean lagi tidur. Tadi tu manggil jadi nah mungkuk-mungkuk lah keluar rumah tadi kan. Jadi dia sama ponakannya. Ini benar tak aku macam gaya? Iya benar aku cik gaya kan. No Cik Ita cik. Itulah dia datang kemarin tu kan. Maaf lah Cik Ita lama muka pintu je cik gaya kan. Tidak apa-apa cik. Cik
1: katanya ketemu aku alamat Cik Gaya.
0: Iya. Ini apa dia berpatokan dengan sekolahan SD tu nah. Tahu dia jadinya. Iya dekat rumah tu kan. Mak mana Cik Asmi?
1: Alhamdulillah baik.
0: Yo, sorry ya.
1: Lagu ini banyak.
0: Ah, lagu apa?
1: Lagu ingat ke cik lagu itu.
0: No, lagu lupa judulnya.
1: Lagu apa?
0: Hitam, orangnya hitam tetapi putih hatinya. Itu yang hitam berarti Cik Aspin.
1: Yo.
0: Dia tu hitam ganteng je. Oh iyalah pula kalau dah ganteng tak mungkin Cik Asmi galak. Cik Asmi tu cinta tukang no dia ganteng. Pada M bulu lanang itu. Hai dah.
1: Lagu ni banyak
0: air lagu. Apa?
1: Air lupa ni yang cik dan lagu ni.
0: Cinta

Pacak sakit tuh jangan apa ya, jangan kalau pacak tuh jangan terlalu cak digaso gino. Tapi yo tidak pacak nak ngomong tidak ada pulak terlalu digaso gino, memang terasa. Iyo, amun terasa, tidak pacak nak ngomong tidak terasa gino gitu. Lagi kena, makoy.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Balen ya untuk Gobi. Gak makasih ya. Belakang Gobi ada siapa lagi ya lo? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bice.
0: Oi.
1: Oh ya, apa kabar Bice?
0: Oi, ini dengan Nang Adam ini caknya.
1: Ini

0: Sogi juga Cik Siska. Selamat siang kan Cik Gaya ye, katanya lagunya pilih kebaya untuk Cik Gaya nak dengar kebaya. Mau kasih Pak Yu Cik Siska ye. Okey, kita terima lagi penonton terakhir dari siapa. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam berpadu.
0: Pak Yu, apa kabar? Wong jago rajo ni.
1: Alhamdulillah kabarnya sehat ya. Lama tak berdua dengan Cik Gaya.
0: Iyo. Dengan Bang Napi.
1: Gaya kembali siaran ya.
0: Alhamdulillah.
1: Rindu kangen ya
0: sama Cik Gaya. Kangen aku kangen sama kamu yang ya. Go ahead kan katanya.
1: Rindu aku rindu.
0: Apa lagu itu apa?
1: Sama Cik Gaya.
0: Asik.
1: Suaranya selalu ceria.
0: Oh, masya Allah ini.
1: Ceria terus Cik Gaya. Semangat mendengarnya ya.
0: Iya. Pak Yu, lagu apa nih?
1: Lagunya kebetulan yang dinyanyi ke Cik Gaya tadi kangen.
0: Oh, kangen nih. Ya. Oh, boleh. Kangen nih. Siap.
1: Dikirim ya.
0: Yo, boleh.
1: Lagu tadi ya suka banget satu. Tadi ada Jimmy Rafa ya. Terus Mbak

Mau kasih banyak untuk Bang Nafi di Jagaraja. Buat yang lain maaf kenian, bukan cek gaya dak galak nerimo. Karena waktunya ini nah kaget lagu dak terputer laju berutuk dengan cek gaya. Ya dah. Apa nak cek gaya timo?

0: lemak rasanya buah kue nih. Beli kue nih di Bu Darmo. Sampai di sini dulu Bepadu untuk hari ini. Ketemu lagi esok hari di jam yang sama.
1: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: moral tentang tanggung jawab dan kasih sayang yang penting memulai kehidupan rumah tangga dengan restu dari wong tuo. Itulah tadi Ingat Perempat, informasi sedikit Perempat RRI Palembang, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya pacak diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Di dulur juga pacak melalui sosial media terverifikasi kami, cak Facebook, Instagram, TikTok, X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi di dulur untuk nyampi ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0897788484 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Kulo Cige mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa.
1: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

Laporan ke 44 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur ya, bersama Cek Yohan di Sriwijaya sore ini. Kalau tadi sudah sama berewang sama Cek Gaya ya, ini kita ambil Ali dulu mikir.

masyarakat tuh dapat nikmati promo tarif LRT Sumsel yang hanya Rp43 untuk sejumlah rute tertentu. Program ini diharapkan semakin memudahkan masyarakat untuk datang

0: Ammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Pendengar Pro 1 RR Palembang, dengan terdengarnya kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, maka tibalah saatnya bagi umat muslim untuk menunaikan ibadah sholat maghrib. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga sholat kita kali ini penuh dengan kehusyukan, menjadi penghapus dosa dan menambah keberkahan. Amin ya Rabbal Alamin.
2: Nada Religi.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

88,4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Cek Ewan dulu Re. Kali ini kita berada di pelestarian adat budaya kita. Nah, ngomongin adat pasti banyak lah ya. Karena di Indonesia nih terkenal dengan adat budayanya yang beda-beda gitu kan. Nah, jadi salah satunya dari Sumatera Selatan yang kita punya beragam tradisi yang syarat makna dan pastinya masih terus dijago sampai saat ini. Salah satunya ialah tradisi pemberian ado atau jajuluk dalam masyarakat adat Kombreng. Ado atau jajuluk ini merupakan gelar nama adat yang diberi ke mempelai laki-laki dan perempuan setelah akad nikah. Tapi gelar ini bukan sekedar nama tambahan, melainkan simbol penghormatan, kasih sayang serta pengakuan terhadap posisi seseorang dalam struktur kekerabatan masyarakat Kombreng. Pemberian adat dilakukan melalui musyawarah keluarga yang melibatkan wong tua, paman dari garis ayah maupun ibu, serta keluarga besar lainnya. Setiap gelar tuh diberi ke memiliki makna dan kedudukan dewe ya dalam adat istiadat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Tak cuma berupa gelar adat. Dalam tradisi ini juga dikenal pemberian

0: Mora, laporan bulannya udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya, Dir. Nanti gue kerjain.
0: Eh, Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya, Bu.
3: Mor, desain layar kemarin dikerjain dong. Mau gue pakai nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain. Perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.
6: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia.

Tetapi juga syarat dengan nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Salah satu tradisi yang masih lestari sampai mainari ialah tradisi luah-luah. Tradisi ini dilaksanakan sejak sepekan sebelum Lebaran sampai menjelang hari raya untuk melakukan ziarah ke makam keluarga dan leluhur serta membersihkan lingkungan sekitar makam. Menurut Ketua Lembaga Pembina Adat Kompreng Oku Timur, Haji Leo Budi Rahmadi, tradisi luah-luah ini merupakan bentuk penghormatan kepada leluhur sekaligus pengingat akan pentingnya menjaga hubungan kekeluargaan. Tak cuma itu, masyarakat juga melakukan pembersihan rumah secara menyeluruh.

Gak menikmati hidangan khas lebaran seperti ketupat, lemang, rendang, opor ayam, pempek, sampai berbagai kue tradisional. Setelah itu tradisi bermaaf-maafan dan bersilaturahmi ke rumah anak saudara, tetangga serta tokoh masyarakat itu menjadi agenda utama yang mempererat hubungan sosial. Nilai utama yang dijaga dalam tradisi ini bukanlah kemeriahan melainkan kebersamaan, rasa hormat kepada bung tua dan kuatnya ikatan kekeluargaan yang menjadi identitas masyarakat Kompring hingga saat ini. Nah, dulur ya, kearifan lokal pecak tradisi lua-lua ini ngajar ke kita bahwa kebersamaan dan penghormatan terhadap keluarga itu merupakan nilai yang tidak lekang oleh waktu. Setelah informasi budaya ini yang syarat makna, kami bakal balik lagi menghadirkan informasi lainnya. Tetap bersama kami di Perompar Suara Budaya Sumatera Selatan.

Angpau terkadang diberikan di hari-hari lain seperti ulang tahun, kelulusan, dan pernikahan. Angpau juga dipercaya dapat membawa keberuntungan, kebahagiaan, juga keselamatan bagi penerimanya. Warnanya yang merah memiliki arti energi baik yang membawa pencerahan sekaligus perlindungan.

Hidangan ini sering disajikan dalam acara adat maupun perayaan keluarga sebagai menu istimewa. Ayam nunukan juga menjadi salah satu simbol kuliner daerah yang mencerminkan kekayaan budaya.

Dodolur, selanjutnya bagi yang demen denger ke lagu-lagu Irama Batang Hari 9 dengan petikan gitar yo. Peh, kita meloi acara Irama Batang Hari 9 bersama Perempat RRI Palembang.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: akurat dan terpercaya. Klik by rri.co.id, laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo biar hemat.

88,4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur ya, ini sudah 57 menit lepas dari pukul 19, yang mana berarti kita bakal berpisah sebentar lagi. Nah, Cek Yohan dan Cek Gaya ya, ngewakil ke mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya selama 5 jam ini di Sriwijaya Sore edisi Rabu 24 Juni 2026. Tapi jangan kemana-mana, karena setelah Sriwijaya Sore ini bakal ada Sriwijaya Malam bersama Syekh Abbas. Tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2, kami yang bertugas mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: budak kecil main nekat. Senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Sriwijaya Balam, Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Perempat RRI Palembang.

0: Boy, cantiknya gadis itu.
1: Aku tahu niatmu, Bujang Balui. Selain kau mengembalikan rambut milik anakku, kau tampaknya jatuh cinta dengan Dayang Ringke, anakku.
2: Biarlah, Ayahanda. Mungkin ini menjadi syarat terakhir dari Bujang Balui.

0: dibanggakan dan dihormati di dusun itu. Hal ini karena pembawaannya santun dan bijak. Karena wibawanya inilah, penduduk dusun menjadikannya sebagai sesepuh, tempat memutuskan semua urusan atau rasan. Ia bernama Ali Kundi.
1: Bagaimana dengan hasil ladang kita, bapak-bapak, ibu-ibu?
2: Musim kali ini, semua hasil ladang tumbuh subur, Tuanku Ali Kundi.
1: Ini berkat doa dan kerja keras kita semua. Semoga hasil pertanian kita selalu berlimpah di setiap musimnya.
2: Itu yang kami harapkan. Dan arahan dari Tuanku Ali Kundi juga masih kami dengarkan. Menjaga lingkungan agar tetap lestari.
0: Ali Kundi tinggal bersama anak perempuannya yang terkenal cantik jelita. Tidak ada yang menyamai kecantikan Putri Ali Kundi. Putri Ali Kundi memiliki kelebihan lain, yaitu rambutnya lebat, hitam, lurus dan panjang sampai ke tumit. Siapapun melihatnya pasti akan berdecak kagum.
3: Sudah pernahkah kau melihat kecantikan anak dara Ali Kundi?
4: Sudah, bahkan kabarnya sudah terdengar sampai pelosok negeri.
3: Dayang Rengke memanglah cantik sesuai dengan namanya. Dayang berarti perempuan, Rengke berarti cantik. Jadi Dayang Rengke memanglah dia perempuan yang paling cantik.
4: Meski dia cantik jelita, tapi dia tidak pernah sombong.
3: Itulah budi pekerti yang harus kita contoh. Cantik dan dari keturunan orang besar, tapi Dayang Rengke tetap membumi, mau bersahabat dengan siapa saja.
0: Pagi itu, Dayang Rengke melakukan pekerjaan seperti biasa. Ia akan melakukan pekerjaannya dengan rasa gembira. Sambil mencuci, menyapu, bahkan mandi di sungai pun, orang tidak akan heran jika mendengar suara merdunya melantunkan senjang. Maka ketika Dayang Rengke bersenjang, air sungai, ikan yang berenang, bebatuan, pepohonan seakan-akan turut diam mendengarkan kemerduan suaranya.
5: Sungguh indah suasana pagi ini, cerah dan menyegarkan. Air sungai mengalir dengan deras dan para perempuan kampung beramai-ramai mencuci di sungai.
3: Apa kabarnya Dayang Rengke? Lama tak jumpa?
5: Iya, kita sudah seminggu tidak saling sapa.
3: Aku dan keluarga bertandang ke pusat kota. Ada saudara yang menggelar hajatan di sana. Jadi kami bertandang lama di rumah saudara ayah.
5: Oh ya? Wah, betapa senangnya bisa berkunjung ke pusat kota. Suatu hari kelak, aku akan ajak ayah main ke sana.
4: Aku boleh ikut nggak, Dayang Rengke?
5: Kalau memungkinkan, kita semua berangkat. Tapi ingat, ini baru rencana loh.
0: Ketika sedang mandi, Dayang Rengke tidak menyadari kalau sehelai rambutnya yang panjang lepas dan hanyut. Rambut itu hanyut mengikuti aliran Sungai Musi. Dari Sungai Musi awal sampai ke Sungai Panai, yaitu nama aliran Sungai Musi yang berada di hilir. Saat hanyut di Sungai Panai, rambut tersebut tersangkut mengenai kaki seorang laki-laki yang berasal dari Dusun Balu.
6: Aku harus melihat perangkap ikan yang aku pasang. Mudah-mudahan sudah dipenuhi oleh ikan yang banyak. Wah, air sungai ini deras sekali. Kurasa tak satu pun ikan yang mau masuk ke dalam perangkap yang aku pasang. Tapi itu apa ya? Warna hitam dengan penuh kemilau. Sepertinya sehelai rambut yang panjang. Wah, indah sekali. Siapakah gerangan pemilik sehelai rambut ini? Pastilah dia seorang gadis yang cantik dan rupawan.
0: Sejak mendapatkan rambut panjang itu, Bujang Baluy menjadi tidak tenang. Rasa ingin tahu pemilik rambut indah itu mendorong hatinya untuk mencarinya. Dalam hati ia penasaran dan hendak mencari pemilik rambut tersebut ke hulu sungai.

0: akhirnya, mulailah Bujang Baluy melakukan perjalanan menyusuri sisi Sungai Musi. Mulai dari Sungai Baluy ke huluan. Tiap kali menemukan dusun dan orang di sepanjang sungai, Bujang Baluy selalu bertanya, perihal siapa di dusun ini yang memiliki rambut indah dan panjang?
1: Maaf Pak, apakah Bapak tahu siapa pemilik sehelai rambut ini?
2: Wah, di kampung ini tidak ada gadis yang memiliki rambut seindah itu. Mungkin di kampung sebelah.
3: Untuk apa kau cari pemilik rambut itu? Susah kalau hanya menebak-nebak orangnya, tapi tak tahu siapa yang memilikinya.
1: Biarlah, aku cari lagi pemilik rambut ini. Permisi, saya mau melanjutkan perjalanan.
0: Namun, Bujang Baluy tidak putus asa. Dalam hati, ia yakin jika rambut ini ada pemiliknya. Bujang Baluy tetap melanjutkan perjalanan dan bertanya dengan penduduk sepanjang sungai. 4 dusun sudah dilaluinya, namun belum juga menemukan pemilik rambut yang panjang tersebut. Akhirnya, sampailah Bujang Baluy di dusun Semeteh, dusun yang terletak di seberang Sungai Musi. Bujang Baluy kembali bertanya dengan orang yang ditemuinya tentang perempuan yang berambut panjang. Betapa senangnya Bujang Baluy ketika mendapat jawaban bahwa pemilik rambut yang panjang tersebut Putri Alikundi, penjaga Dusun Semeteh bernama Dayang Ringke. Dengan perasaan bahagia, Bujang Baluy pun berusaha menemui Alikundi, sang penjaga dusun, sekaligus hendak berkenalan dengan anak gadisnya.
4: Amboy, cantiknya gadis itu.
5: Namanya Dayang Ringke, anak tertua kampung kami, Tuan Alikundi.
4: Aku harus berkenalan dengan dirinya. Aku yakin rambut ini milik Dayang Ringke dan cantik jelita. Dengan rambutnya yang panjang itu,
0: Bujang Baluy pun mencoba menemui Alikundi dan Dayang Ringke untuk mengembalikan sehelai rambut yang ia temukan.
4: Maaf, beribu maaf, tuanku Alikundi yang bijaksana. Kedatangan hamba ke sini ingin mengembalikan sehelai rambut yang hanyut yang hamba temukan di tepian sungai di dusun hamba.
6: Kudengar kau dari dusun yang jauh. Rambut siapakah gerangan itu?
4: Hamba percaya kalau rambut ini milik putri tuanku Alikundi. Mohon diterima tuan.
0: Setelah melihat sehelai rambutnya, terkejutlah Dayang Ringke. Sementara Alikundi dalam hati terkagum-kagum melihat kejujuran Bujang Baluy ini. Singkat cerita, karena melihat kecantikan Dayang Ringke, Bujang Baluy langsung jatuh cinta. Ia sampaikan keinginannya untuk mempersunting Dayang Ringke kepada Alikundi. Sebagai lelaki yang pengalaman dan berwibawa, tentu saja Alikundi tidak langsung menolak maupun menerima. Dengan lembut, ia tetap mengingatkan agar Bujang Baluy jangan terburu-buru dan berpikirlah baik buruknya. Selanjutnya, tentu saja meski sebagai orang tua, Alikundi tetap menyerahkan pada putrinya, sebab putrinya lah kelak yang akan menjalani hidup.
6: Aku tahu niatmu, Bujang Baluy. Selain kau mengembalikan rambut milik anakku, kau tampaknya jatuh cinta dengan Dayang Ringke, anakku, dan hendak bermaksud meminangnya.
4: Benar sekali, tuanku.
6: Namun semua ini aku serahkan kepada putriku, Dayang Ringke.
7: Siapapun, berparas buruk atau tidak, cacat ataupun tidak, jika sang pencipta menghendakinya, siapapun diperkenankan menjadi jodohku, maka akan aku terima sebagai takdir. Aku akan jalani dengan senang hati. Namun, sebelum menjadi pendamping hidup, ada syarat yang harus kau lakukan.
4: Syarat apakah itu, wahai Dayang Ringke?
7: Syaratnya, engkau harus mencuci kakiku dengan air pinang.
4: Air pinang? Mana mungkin buah pinang bisa mengeluarkan air yang banyak?
0: Pahamlah Bujang Balwi kalau lamarannya ditolak. Mana mungkin buah pinang menyimpan air yang dapat mencuci kaki?
4: Baiklah, sepertinya ini menjadi penolakan yang halus bagiku. Aku akan membatalkan niatku. Tapi aku punya syarat juga. Jika kalian tak penuhi, aku akan mempersunting Dayang Ringki menjadi istriku.
6: Syarat apakah itu, wahai Bujang Balwi?
4: Aku akan membatalkan menyunting Dayang Ringki jika orang dusun Semete bisa menyiapkan air kelapa muda untuk membasuh seluruh kaki warga dusun Balwi.
0: Bujang Balwi merasa sangat yakin jika Dayang Ringke akan menjadi miliknya, sebab ia tahu warga dusun Semete, walau wilayahnya luas, namun hanya terdiri dari beberapa orang saja. Bagaimana mungkin mereka akan sanggup mengadakan air kelapa muda untuk mencuci kaki warga dusun Air Balwi yang ratusan itu? Ternyata Dayang Ringke dan ayahnya menyanggupi. Maka dikerahkannya warga dusun Semete yang hanya berjumlah beberapa orang itu untuk mengambil kelapa muda. Mulailah mereka mencuci kaki warga dusun Balwi. Anehnya, setiap kali mereka mengambil buah kelapa, maka akan muncullah buah-buah kelapa muda yang baru. Semua penduduk dusun Balwi tanpa terkecuali kakinya dicuci semua. Bahkan saking banyaknya air kelapa yang dipakai untuk mencuci kaki warga dusun Balwi berubah menjadi sungai.
6: Syaratmu sudah kami penuhi, maka tuntaslah perjanjian kita.
4: Belum, Tuanku Alikundi. Masih ada satu syarat lagi.
6: Syarat apa lagi, wahai Bujang Balwi?
7: Biarlah, Ayahanda. Mungkin ini menjadi syarat terakhir dari Bujang Balwi.
4: Ya, ini syarat kedua dan yang terakhir. Jika Dayang Ringke dan Tuanku Alikundi tak mau, maka aku akan mengambil Dayang Ringke dengan paksa.
6: Apakah syarat itu? Katakanlah.
4: Aku meminta agar warga dusun Semete menyediakan sambal untuk dimakan warga dusun Balwi sepuasnya.
0: Dalam hati Bujang Balwi tersenyum, sebab bagaimana mungkin warga Semete yang hanya beberapa orang mampu membuat sambal untuk ratusan warganya? Bujang Balwi tidak habis pikir. Ternyata warga dusun Semete membuat sambal sangat banyak sekali. Bahkan saking banyaknya, sambal tersebut membentuk gundukan yang sangat tinggi. Setiap kali diambil, maka sambal itu akan bertambah sendiri. Menghadapi kenyataan tersebut, Bujang Balwi menjadi sangat marah. Harapannya untuk menyunting Dayang Ringke pudar sudah. Dengan emosi, Bujang Balwi melampiaskan kemarahannya dengan bersumpah.
4: Sampai kapanpun, Bujang dari dusun Balwi tidak akan menikah dengan gadis dusun Semete. Kalaupun ada yang menikah, maka tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Dan dusun Semete tetap akan menjadi dusun yang sepi. Meskipun dusunnya luas, namun warganya tidak akan bertambah.
0: Akhirnya Bujang Balwi pulang dengan rasa kecewa. Sejak itu, bujang-bujang dari dusun Balwi tidak berkenan menikahi gadis dari dusun Semete. Hingga sekarang, kepercayaan tersebut masih diyakini oleh masyarakat dusun Balwi dan dusun Semete. Sudah kita ikuti drama legenda Dayang Ringke produksi RRI Palembang. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9

0: Uy dah, bah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, nah, bah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tetanam ke pekarangan tetangga.

0: Ya Bang Cebi dulur, tentunya kita di Sumsel Bedendang ya. Untuk kesempatan malam ini di Rabu 24 Juni 2026 sudah kita buka perjumpaan kita tentunya dengan legenda tadi dengan judulnya Dayang Ringkih. Kita angkat dulu. Halo.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa nih?
1: Sama Cek
0: Fauzan. Oke.
1: Okay.
0: Di mana? Cek mana di sana hujan enggak?
1: Untuk kita di sini tadi Mendung Bay, Jabar.
0: Mendung Bay ya.
1: Sama ada sempat rintik Bay.
0: Berarti hari ini hujannya lagi belum
1: lagi
0: tidak mood. Bisa saja itu hujan.
1: Perasaan apa di kamar?
0: Asik. Oke, Cek Fauzan ada lagu apa?
1: Lagunya Golongan Satu, Jabar.
0: Golongan Satu, Pak Yo.
1: Yang versinya ini Cek Itham sama yang ceweknya siapa, Jabar?
0: Cek apa ya?
1: Reti,
0: Cek Reti kok salah. Benar. Golongan Satu, Pak Yo, kita siap ke lagunya.
1: Itu Pak Jabar.
0: Oke.
1: Terima kasih Jabar ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cek Fauzan ya. Yang ada di Banyuasin. Siapa lagi ado? Halo.
2: Halo Cek Abah pembantu.
0: Halo juga.
2: Tidak lagi Cek Abah.
0: Lagu apa?
2: Lagu. Apa siapa kamu?
0: Cek Pakam.
2: Iya.
0: Payo, kita siap ke Cek Pakam.
2: Oke.
0: Yo. Oke, Cek Asmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cek Asmi ya yang ada di Pak Jo ataupun di Waitam ya. Salam buat Cek Aspin ya. Tumen-tumen dekati suara Cek Aspin ya. Biasa jadi back sound. Oke, kita angkat lagi. Siapa lagi ado? Halo.
3: Halo, assalamualaikum Jabar.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa nih?
3: Yato, ulangkan dalam.
0: Ulangkan dalam, mantap. Sepaket biasanya ya.
3: Karena dengan daging itu ketua apa itu langsing katanya.
0: Langsing benar.
3: Langkan daging.
0: Langkan asing. Nah,
3: itu anu waktu yang kita lakukan cintanya.
0: Oh, cah itu. Iya.
3: Sudah
0: aku nih kalau
3: masih masih baik dari sekolah.
0: Iya. Lagu apa? Tak setuluan.
3: Iya.
0: Payu, kita siapkan.
3: Mana yang tak setuluan aku?
0: Siap. Oke. Amin.
3: Alhamdulillah.
0: Insyaallah. Masuklah. Payu. Bang Pen. Siap Bang Pen. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ependi di Langkan Dalam ya. Kita angkat lagi. Halo.
4: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa nih? Woi, datang lagi.
4: Ya,
0: alhamdulillah Pak Anwar di Betung. Ya. Siapa mana Betung? Aman.
4: Aman
0: ya.
4: Aman terkendali, Bang Aman.
0: Oke, Pak Anwar ada lagu apa?
4: Lagunya lagu daerah ya?
0: Lagu Sumsel.
4: Tidak lagu ini, Tugu Palembang, Pak.
0: Tugu Palembang, Pak Yo. Kita siap ke lagunya Tugu Palembang.
4: Salamnya untuk Bang Effendi dari Langkan Dalam ya. Cik Aisha. Cik Aya. Terus Nur Fauza. Bang Rudi. Pokoknya semua.
0: Oke deh, siap.
4: Sampai tinggal semua.
0: Oke.
4: Okay.
0: Yo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Pak Anwar yang ada di Betung. Kita intip dulu di WhatsApp kita ada siapakah yang masuk. Belum ada yang masuk. Oke lah kalau begitu. Kita hadirkan dulu lagu-lagunya ya. Tentunya untuk Mangcik bisa dulu tetap bersama kami di Sumsel Bedendang Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Ini adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

Kalau bicara lagu Piala Dunia paling ikonik, salah satunya ialah La Copa de la Vida, The Cup of Life. Lagu ini dibawakan oleh Ricky Martin untuk Piala Dunia di Prancis tahun 1998. Dirilis tahun 1998, lagu ini langsung populer berkat irama Latin yang energik dan penuh semangat. Rapnya yang khas membuat suasana stadion terasa makin meriah. Lewat lagu ini, Ricky Martin dikenal luas di berbagai negara. Bahkan, La Copa de la Vida masih sering diputar saat momen sepak bola hingga sekarang. Tak hanya jadi soundtrack turnamen, lagu ini juga menjadi simbol semangat, persatuan, dan euforia Piala Dunia. La Copa de la Vida, legenda musik sepak bola dunia.

Ya Bayu Mang Cik Bicu dulur, kita cukupkan dulu untuk Sumsel Bedendang ya. Kita gak beralih di program berikutnya, akan ada Bahuse. Dan kebetulan malam ini masih sama Mang Abas yang akan ngawani Mang Cik Bicu dulur ya. Dan tentunya tetap bersama kami di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Bah, oi dah, bah, rego sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, nah, bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandeman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Mang Cebice, dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia? Nah, jangan kemana-mana. Dengari dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa bayi ngeguli, atau juga komentarnya. Tapi di sini Mang Cek-Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk di bawah dan alhamdulillah. Nah, ini ada Mang Sapran, enggak apa-apa di sini. Apa kabar, Mang?
1: Alhamdulillah sehat, Mang Abbas.
0: Alhamdulillah.
1: Jadi bagaimana Mang Abbas, sehat pula ya?
0: Insyaallah sehat, Mang Sapran ya.
1: Lado minggu deh.
0: Iya, senang hati nyingok Mang Sapran.
1: Ayolah. Ya, ini buguyur saja ya.
0: Ayo. Kita langsung angkat, Bay.
1: Iya, pecahnya lah dia ya.
0: Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mang Pen.
0: Langsung tahu.
1: Caca kenal. Sehat, Mang?
2: Eli, masuk Mbak Eli dengan Mang Sapran. Alhamdulillah sehat, waras nih
1: orang. Nah, beguyur Mbak ya.
2: Sehat, waras, kandung cuma juga waras.
1: Agak kurang Mbak Eli, dia waras.
0: Nah, siapa tuh?
1: Beguyur alhamdulillah itu.
0: Iya.
1: Dua minggu istirahat.
0: Ayo, Mang Pen, ada lagu apa?
1: Apa lagunya?
2: Antan
1: Delapan.
0: Ayo.
1: Iya.
2: Baru nak dong. Kepacan juga kalau lagu-lagunya kan baru nak dong.
1: Nyanyi kan ya?
2: Itu.
0: Mantap itu.
1: Mantap.
0: Ya,
1: maju.
2: Ya masih sih sama Juni di pelaju ya. Ada dodok juga di publik, ada jadi juga tadi ada Pak Anwar itu tuh dari Madu.
1: Pak Anwar ya.
0: Tadi di
2: Juni juga di Pulau Rimau. Ada Bun Kondok juga. Ada Pak Asma juga di Pengambala ya. Ada juga Bunda Ratna, Bunda Karisin juga. Ada Bapak Wendy juga di sana.
1: Iya.
2: Ada Pak Senatar itu sih. Iwan Dorobi juga, ada Arif Cucuk. Ada siapa lagi, ada Eli anak beranak tadi ya. Ada juga Rekewan sama Pak Darmawan di Bukit, ada Wampin juga, ada juga Hendra Tansini Tajam, ada juga Mang Cilu 17, ada Senamu ke Sing Laut.
1: Sing Laut,
0: jangan lupa itu.
1: Gala-gala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mang Pendi di Langkan Dalam.
0: Kita angkat lagi.
1: Iya.
0: Halo.
2: Halo, Mang Sapran, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat ini, Mang Simon.
0: Siapa?
1: Bukan.
0: Siapa nih?
2: Sama Ryan nih. Sama Bang Ryan.
0: Ryan?
2: Ya.
1: Oh, salah.
0: Ryan di mana Ryan?
1: Mang Ryan.
0: Satu lu ya.
1: Dekatan.
2: Bukan rakyat yang ini, rakyat Brazil bukan.
0: Tetangga sama ini ya, sama Bang Simon.
1: Bang Simon ya.
2: Ah,
1: oh itu.
0: Sebelahan cuman beda sesenti. Ya. Beda sesenti.
1: Oh.
2: Simon
0: pribadi itu
2: ya.
0: Jangan bebala. Cakar-cakaran ya.
1: Kalau bega buat bola itu bola.
2: Kalau Ryan ini kan dipanggil tadi.
0: Oh, cak itu.
2: Dipanggil ke tim.
0: Hah?
2: Tim nasional.
0: Oh, oh mantap. Ke Brazil ya.
2: Iya, saya kan pemain sayap kanan.
0: Oh iya. Kalau kalau Mang Simon
1: sebelah kiri.
0: Sebelah kiri. Huh? Oh di tengah kesiangan. Wow.
2: Nah, kan di Brazil itu kan itu saya. Itu.
0: Oh iya. Oh,
1: tukang ini, tukang pengangkut air.
2: Kanan saya di mana itu?
0: Tukang menarik ini gawang.
1: Ada jaring segit.
0: apa ya, maksimal ada lagu apa?
1: Tapi lagunya, Bang. Nah itu lah, lah lama ke Brazil. Jalur kerap. Tahu?
2: Adunian Ryan Brazil.
0: Ryan Gig ya?
2: Iya mana? Mal, iya nah, iya
0: mas. Ryan Gig ya.
2: Menang bola, 4-0
0: lah. Ois, boleh lah, Mang Simon di tahunnya dengan bola ya.
2: Lah kan aku nonton itu.
0: Nonton ya.
2: Tim Brazil kan, memang jagoan aku yang tim Brazil.
0: Oh, iya. Brazil kan? Caknya bakal juara ya, Brazil ya. Bakal juara apa ya?
2: Iya.
0: Ya
2: is. Brazil mengapa saya pegangan aku dengan Bang
0: Abad? Oh, iya.
2: Itu masa
1: Brazil. Oh.
2: Jerman. Antara dua dengan tiga Belanda.
0: Oh, Belanda dan Argentina.
2: Heeh.
0: Payu.
1: Ayo, lagunya apa?
2: Jalur
1: kerap.
2: Lagunya lupa.
1: Oh, jalur kerap.
2: Apalah?
0: Jalur kerap.
1: Enggak ya.
2: Jalur-jalur
0: Ini apa? Petang-petang, Pak.
2: Era.
0: Dari era
2: ya, era
0: Spian. Payo, kita.
1: Hera.
0: Dari Hera.
2: Karl Simon itu.
1: Iya.
0: Versi lawas ya.
2: Iya betul.
0: Payu.
1: Apa knowing ya?
0: Knowing.
1: Kayak.
0: Yuk. Payu.
2: Sebentar kan?
0: Boleh. Tak kata yang larang.
2: Kirim buat dua nanti kok kirim mana udah dia udah. Rudi.
1: Iya.
2: Terus Adi Sukarami ya. Adi Bitung.
1: Di Bitung.
2: Terus siapa lagi lah lupa kalau lama dulu. Itu Hendra Widodo ya. Terus Akbar. Terus Mang Asmin. Terus
1: jangan pinggir itu Mang. Terus kalau tu cebor.
0: Nomor
2: kita.
0: Yo. Ya
2: terus Aisha. Terus itu siapa? Nadia eh. Kita mengalih. Ani.
1: Ani Perumnas.
2: Sekarang ini uang.
1: Di mana?
2: Apa?
1: Oi.
2: Buka usaha dia. Usaha keripik.
1: Keripik.
2: Ya, pos keripik
0: main
2: ini sekarang.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Ini masuk ini dengar lagi.
0: Alhamdulillah.
2: Itu
1: deh, Bang Abas
2: ya.
1: Siap.
2: Ada lagu yang
1: ada.
0: Ada.
2: Kalau dari era tak kalah aku.
1: Itu ya.
0: Ada.
1: Karena
2: kalau era kan aslinya kan.
0: Ada.
2: Itu memang satuan.
0: Oke, siap.
1: Iya.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mang Simon di Kertapati.
0: Kita angkat lagi.
1: Iya.
0: Siko
1: lagi.
0: Heeh.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Heeh.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Apa cak lesu nian?
3: Alhamdulillah.
0: Oh, bukan lagi di pojok pohon bukan nih.
1: Ini Ibung?
0: Ibung Pepe.
1: Oh, Ibung Pepe. Nah, lama dia jadi antara Ibung Ani, Ibung Pipit suaranya hampir sama.
0: Mirip-mirip.
1: Ya. Mirip-mirip. Jadi itu loh. Tapi lah itu. Ais,
0: mantap.
1: Ringke. Masih di ini Talang Tutu.
3: Oh, masih Talang Tutu.
0: Alhamdulillah.
3: Apa kabar Mang Saban? Demam Korea.
1: Demam Korea. Iya, seleme.
0: Seleme.
3: Bang Abah, Bang Abah
0: tak
3: mau
0: lipu. Oh,
3: ngintip
0: pasti.
1: Itu.
3: Dari kuku.
0: Dari kuku.
1: Oh, bukan dari itu piring, piring bagi.
0: Nah disantet.
1: Apa kabar itu, Kang Maman?
3: Alhamdulillah.
1: Sehat ya.
3: Ada loka apa?
1: Ada loka lagu.
0: Loka lagu. itu apa lagu?
3: Iluk
1: pilu. Iluk pula.
0: Iluk pula.
1: Yeah. Yang kepayang itu.
0: Oh, pilu-pilu. Ada pilu-pilu.
1: Pilu-pilu ada.
0: Pilu-pilu.
1: Iluk pula.
0: Pula.
1: Yang kepayang, buah kepayang.
0: Ada pilu-pilu ada.
3: Hah?
0: Ada pilu-pilu ada pilu.
1: Pilu-pilu. Kemudian ada iluk pula.
0: Iluk pula. Iluk pula. Buah kepayang.
1: Buah kepayang.
0: Apa ya?
3: Malangan nak kedepur di Mang Satan.
1: Iya. Mang Simon tadi kan terus, awas jangan pinggir iga, di pinggir aja itu. Iya,
3: bodak kebentuk.
1: Kuyup.
3: Ada Mang Simon tadi.
1: Mungkin
3: sama langkah tadi.
1: Oh, langkah nih langka. Tadi.
3: Ibu Eli, Ibu Ita. Jadi
1: Mang
3: Saban yang mirip dengan
1: suaraku
3: tadi.
1: Ani.
3: Lagi.
1: Nadia. Nadia. Siapa lagi?
3: Ibu Sisi.
1: Ibu Sisi.
3: Segala-galalah.
1: Oh.
3: Segala ibu, segala
0: mama. Ayo.
3: Ucapannya salam manis.
1: Salam manis. Dek begul.
0: Salam manis dibagi rata. Apa salam citak?
1: Kalau salam manis dibagi rata tuh semut galu.
0: Baru nak ngomong. Oh.
1: Itu.
0: Oke lah.
1: Ya.
0: Mengucapkan
3: mengabah.
0: Ayo.
1: Amin. Amin.
3: Ucapannya sehat
1: lah.
0: Ya. Amin.
3: Aku rakur.
0: Siap.
3: Berebut Mbak Mik. Berebut dengan Ibu Mik.
1: Ibu Mik.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sana kena kanjeng lah tiga penelpon. Tiga lagu pula yang dipesan ya. Kita putar kakurai lagu. Antan delapan. Ini delapan antan. Petang-petang dan ilok pula.

mulai investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

Tahukah kamu, ajang sepak bola terbesar di dunia, yaitu FIFA World Cup, pertama kali digelar pada tahun 1930. Saat itu, turnamen bersejarah ini dilaksanakan di Uruguay. Negara kecil di Amerika Selatan itu dipercaya menjadi tuan rumah karena sukses meraih medali emas sepak bola di Olimpiade 1924 dan 1928. Sebanyak 13 negara ikut ambil bagian dalam Piala Dunia pertama, terdiri dari tim-tim asal Amerika Selatan, Amerika Utara, dan Eropa. Perjalanan menuju final mempertemukan dua rival kuat, yaitu Uruguay dan Argentina. Laga final ini berlangsung di Stadio Centenario, Montevideo, disaksikan puluhan ribu penonton yang memadati tribun. Hasilnya, Uruguay berhasil menang dengan skor 4-2 atas Argentina dan resmi menjadi juara dunia pertama dalam sejarah. Dari turnamen sederhana itulah, FIFA World Cup berkembang menjadi pesta olahraga terbesar yang kini tunggu miliaran orang di seluruh dunia. Dari lapangan hijau Uruguay tahun 1930,

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Ada sana gunakan je. Kita lanjutkan lagi. Bergosip di jagat bersama Lipau semenda panjang. Kalau tadi antara 8 petang-petang dan elok pula. Langsung saja Mang Abbas.
1: Saya.
0: Kalau ada yang ini.
1: Nak halo. Masuk.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Sama siapa ni?
2: Sama Nining.
1: Nining mana?
2: Nining Adam.
0: Oh. Nining Adam.
1: Nining Adam.
2: Iyo, di Sukarami Nining Adam.
0: Oh, Sukarami.
1: Di Sukarami Nining.
0: Nining Adam.
2: Nining Adam.
0: Hah?
2: Nining Adam tahu dah.
1: Siapa?
2: Sukarami.
1: Sukarami.
0: Sukarami ni siapa?
1: Adi.
2: Mai. Safran ke mana dengan yang hilang?
1: Ini Mang Adi ni.
0: Mang Adi eh. Adam Adi.
2: Bang Safran.
0: Hah?
2: Ke mana kata ni?
0: Ini kurang sihat.
2: Lagi selema.
0: Au, oh, selema, ya selema.
2: Selema apa ni?
1: Mabuk kau. Ada lagu apa?
2: Lagu apa ya? Lagu masakan mode apa ini dia?
0: Hah?
2: Hah?
0: Dia de.
2: Dia mode.
0: Dia de mode.
1: Dia de.
0: Ini ya selama. Oh, ya selama baik jadi.
2: Kata Pak Darmawan
1: kawan
2: lagi
1: telmo
2: katanya.
1: Telmo.
0: Ha.
2: Lagunya ini masa
0: apa? Apa
2: dia? Lagu Nang ke Muda.
0: Nang ke Muda.
1: Nang ke Muda. Payo.
0: Oh.
1: Nang ke Muda.

0: Ya untuk yang masa tadi apa ya? Bang Pen.
1: Bang Pen.
0: Ya sih. Bang siapa tadi ya?
1: Bang Simon.
0: Mana Bang Simon? Ini kaki kita tu lagi kelemah. Kaki kita lagi ni tu, lagi sono.
2: Sono.
0: Tahu. Tapi tak tahu Bang Simon apa dia besoknya belum. Bang Simon ada siapa lagi di
1: kot? Ada Ibu Bang Pipit.
0: Oh, Bang Pipit. Bang Pipit dia nak pegang mamanya. Terus ada siapa? Atau Bari, Prabanten, sama ibunya kan?
1: Tahu.
0: Terus ada Paugan, ada Bang Akbar, Pak Akbar sama ibunya kan? Terus ada Bang Aspin sama ibu Admi. Terus ada siapa lagi? Bang Jenal. Bang Jenal sama ibu. Ini sama siapa lagi ya? Bang oh ini Bapak Wendy.
1: Papa Wendy.
2: Papa Wendy.
0: Terus ada Ibu Mida Arifin. Terus ada apa lagi? Nah, Ibu ini Ibu Hendra Widodo sama Mang Hendra Widodo sama Ibu Ngartini. Terus ada Ibu sini Ibu Meli. Ibu siapa lagi itu? Ibu Nadia sama itu ibu ini ibu Sisi. Mamang ini Mamang Iwan.
1: Mang Iwan.
0: Ibu Yeninya. Terus ada Mang apa siapa itu Mang Adi Adi Pitong.
1: Adi Pitong ya.
0: Adi Pitong. Terus ada nah Mang ini Mang Ujuk 035 dalam berobat sekarang yo 350. Berobat yo 350 lah nak 400 ada kaca dia.
1: Yo. Jadi nolnya ke dari, ke belakang ya.
0: Naga muda je.
1: Naga
0: muda. Sako terus ada siapa lagi ya? Oh, galau-galau
1: kan? Oh, galau-galau ya?
0: Kalau Mamang kalau kan ini
1: Ibung, iya.
0: Nah, ini ada ini Pak Pak Darmawan.
1: Ya? Pak Darmawan di Bukit.
0: Pak Darmawan terus ada Pak Diswanto kan? Kemudian itu.
1: Tahu.
0: Pokoknya galau-galau baik Pak Mang Sapran sama Mang Abad ya.
1: Ayo, iya.
0: Dari Ibung Aspi, Abu Mang Aspi sama itu Mang Jainal di
1: Kiri kan?
0: Yo, tanpa kecuali kalau selamat malam ber, selamat istirahat yo. Jangan lupa ngopi kalau. Aku dedek ngopi
1: ngawe. Ngawe. Dedek ngopi ngawe. Payo,
0: aw.
1: Terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mang Adi Nining Adam. Di Sukarami.
2: Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sama siapa nih?
1: Alhamdulillah sehat. Ini siapa nih? Mang Putra Banten.
2: Masih di Bayung
3: Lincir.
2: Bayung Lincir.
3: Sumatera Selatan.
2: Lengkap ya.
1: Bayung Lincir.
2: Bayung Lincir. Aman.
3: Kebile-bile
1: jadilah. Oh, kebile-bile.
2: Bayung.
1: Mangke kulege.
3: Iya, aku dapat cabang lakar, Cek.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mang Putra Banten.
2: Putra Banten.
1: Bayung Lincir ya.
2: Nah,
1: di belakang
2: terputus.
1: Terputus. Ya. Nah, coba lagi. Au.
2: Halo.
4: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Mang?
1: Dengan Robi.
2: No. Hah? Mang Robi.
0: Mang Robi.
2: Mang Robi di Ramakasi.
0: Ramakasi.
1: Apa pengabarannya?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat.
0: Sehat gale.
2: Insyaallah. Makanya ada masih ada di sini. Ayo, Mang Robi ada lagu apa?
1: Lagu ini be, jadi bupati be.
0: Jadi bupati.
2: Ayo, kita siapkan dulu.
0: Bukan jadi kades, bukan? Jadi bupati.
2: Jadi bupati. Oke lah, kita siapkan lagunya jadi bupati.
1: Ada
0: ya?
2: Ada.
0: Nah, kikim lajo.
1: Galgalo.
0: Mamang dengan ibong di mana saja. Ayo.
2: Ayo.
1: Itu bae.
0: Ayo. Ayo.
1: Makasih.
0: Ayo sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita intip dulu WhatsApp kita.
0: Pucanya ada Mang ya.
2: Ada.
0: Kita intip kedai.
2: Selamat malam. Oh, assalamualaikum Mang Sapran dan Mang Abbas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Requestnya di root, katanya sambil nunggu warung dan monitor RRI digital. Salam spesial untuk semua pendengar setia Perempat Palembang.
0: Sambut tadi Mang.
2: Dari Mang Megi Akbar di Ogan Ilir.
0: Ogan Ilir.
2: Ogan Ilir.
0: Megi Akbar.
2: Kita sapa juga ada Mang Toeng.
0: Mang Toeng.
2: Apa kabar Mang Sapran sama Mang Abbas dari Mang Toeng?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah katanya Mang Sapran sudah sehat dari batuk pileknya.
0: Terima kasih.
2: Lagunya Pangkalan Umbak.
0: Oh, Pangkalan Umbak. Bukan Pangkalan Benteng.
2: Kirim katanya untuk seluruh pendengar Perempat, untuk Mang Sapran sama Mang Abbas, semoga selalu sehat dan terima kasih dari Mang Toeng. Payolah kalau cek.
0: Payolah. Nah, dari sana gunakan kita putarkah tiga lagu kira ya. Nang kemode, kebile-bile dan jadi bupati. Jadi yang pintaan Mang Megi Megi Akbar di road, kemudian siapa tadi?
2: Sama Mang Toeng.
0: Mang Toeng.
2: Sama Pangkalan Umbak.
0: Pangkalan Umbak kira ya.
2: Kira. Ayolah.
0: Ya.
3: Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Sini dulu, sini dulu.
1: Kenapa, kenapa? Apa tuh?
0: Sini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Hmm, itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ih, ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

0: Ya, kita lanjutkan lagi. Berusia di jagat bersama Libar semenda panjang. Kalau tadi nang ke muda, ke bila-bila dan jadi bupati. Ya. Langsung saja, Mang Abas. Ayo. Kita terima itu penelpon.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo. Iya.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa?
2: Di Gasing.
0: Oh, Mang Ujo ya. Emang pen ya. Nah, Mang Pen.
1: Alah ngacak lesunya Mang Pen.
0: Oh.
1: Ngapa?
0: Sing
1: di tedo.
2: Kepayahan tahu lah.
0: Capek kan? Capek.
1: Ya, ada
2: tahun di kepayahan. Capek.
0: Capek. Oh. Kere.
1: Kere.
2: Apa kabar Mang Satran sama Mang
0: Abas. Alhamdulillah sehat, Mang.
1: Ya. Ada lagu apa, Mang Pen?
2: Ini lagu apa?
1: Lagu bersama.
2: Lagu bersama.
0: How?
2: Oh, lagu bersama ini. Ini lagu apa?
1: Dipilih ke berapa, Ge?
2: Iya.
1: Apa Mang Sapran kira-kira dipilih?
0: Timpe dapo.
1: Timpe dapo. Payo.
0: Oh.
2: Lain dari timpe dapo, lain yang lain.
1: Hah? Oh, yang lain.
0: Yang lain. Kulak payu, kulu payu.
2: Nah, yang kulak payu itu lah.
1: Payo, kulak payu.
0: Kulak payu, kulu payu.
2: Kulu payu, kilir payu.
0: Ah, itu dia. Ah.
2: Maksudnya itu
0: ya. Kau.
1: Kulak payu, kulu payu.
0: Ke ulak, itu jadi kulak. Ke ulu, jadi kulu.
1: Tengah. Telabu.
0: Telabu.
2: Tidak ajak bengak lagi.
1: Ayo.
0: Nah, dikirim-kirim, Mang Ben.
2: Dikirim ayahku belum tahu siapa yang masuk bau menito bau tangi. Ya, dikirim buat Robi, terima kasih ya. Buat Mang Yasin ya, buat Mang Hen dua-duanya. Ya, buat JBP ya. Buat Senamo Langka. Buat Mang Simon, buat Eli, Juni, Aleta, buat Sisi Nadia,
0: Sisi Nadia, iya.
2: Yo, Adi Pitung juga, Saru, buat Pauza, buat Mang Yus di Jalur,
0: iya.
2: Ya, Putra Banten gitu. Ya, Putra Banten, Rudi, Irin. Ya, Siti Aisyahnya, Cik Ani juga, Cik Ita. Yang menggup empat galau, ada kan? Ya, buat siapa lagi ini? Pak Sobari ya. Pak Asbi, Asmi. Ya,
1: udah roti,
2: baso
0: Lembang
2: weh aku. Baso aku nih yang tau lah ya.
0: Tau.
2: Baso apa di Abang Ipung itu aku wasonya punya.
1: Abang Ipung ya.
2: Ayo pokoknya galau-galau weh.
0: Ayo galau-galau ya. Iya.
2: Yep. Yo, lagunya ditunggu, coba ya. Terima kasih atas waktunya. Sehat selalu, selamat bertugas.
1: Amin, siap.
2: Yo, kalau baliknya hati-hati.
1: Oke.
2: Okay. Riwadi yang ditunggu.
0: Oh. Aduh,
2: memang.
0: Ya.
2: Mamang duo kan.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mang Pen Gasing.
1: Mang Pen Gasing. Kita angkat lagi.
0: Iya.
1: Halo.
0: Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Mang? Di mana?
3: Sama Sarol.
0: Sarol, Mang Sarol di Pemulutan ya?
3: Iya, Mang Sapran.
1: Mang Sarol di Pemulutan.
3: Iya. Apa kabar Sapran dengan Bang Abbas?
0: Alhamdulillah sehat, Mang.
3: Alhamdulillah.
0: Pak Mang sehat pula ya?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Iya. Apa lagunya?
3: Lagunya Petani Kawu. Sudah
0: Petani Kawu belum?
1: Belum. Ayo.
3: Sedikit ya, Bang Sapran.
0: Ayo, jadi
3: untuk Mang Pendi di Gasing tadi ya. Sama Mang Pendi di Langkan juga. Terus ada Robi, Eli, ada lagi Sisi, Andra, terus ada lagi Mang Angpar, Mang Putra Banten, tuh satu lagi ya, Kaspin dengan Yasmi ya, Adi Pitung, terus untuk siapa ya, Ferry Morenim ya, untuk gale-gale Mang Sapra.
0: Gale-gale, ayo.
3: Ucapannya selamat malam ya. Untuk Mang Sapran dengan Mang Abbas ya. Selamat bertugas. Sukses selalu.
0: Amin.
3: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mang Sahrul di pemulutannya.
1: Nah, kita angkat lagi.
0: Iya.
1: Ayo.
0: Mas, iya. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Ya. Halo.
4: Halo.
0: Halo.
1: Halo juga.
4: Halo, Bang.
1: Sama siapa nih?
4: Dengan Megi.
1: Oh, Bang Megi.
0: Megi Akbar ya.
1: Bang Megi yang tadi WhatsApp ya. Alhamdulillah masuk.
0: Megi Akbar di mana, Bang?
4: Di Ogan Ilir.
0: Ogan Ilir. Di mananya Ogan Ilir?
4: Di Tanjung Masnya, Mang, di Kecamatan Rantau Alai.
1: Tanjung Mas. Iyalah. Mang Megi yang tadi lah ya lagunya ya. Yang apa enggak
4: kalau enggak dapat. Dapat dibaca baik.
1: Apa ya, kita siap ke yang lagu Dirut tadi ya.
0: Dirut.
1: Versinya Carlo Simon. Nah, bagi Mang Megi.
4: Gala-gala lah, Mang.
0: Gala-gala. Gala
4: yang dengari perempat.
0: Iya.
4: Untuk Mamang dua-duanya. Sabaran Mang Abad.
0: Iya.
4: Waktunya lo.
0: Terima kasih. Iya, sama-sama.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Sapran, kalau Ogan Ilir ini sama apa bahasanya?
0: Itu beda artinya.
1: Beda ya.
0: Ada Ogan Ilir ini kan termasuk Tanjung Batu, ada ini apa namanya, Meranjat apa itu. Banyak pula. Jadi, itu bahasanya campur, itu banyak campur. Campur.
1: Tapi kalau ke arah Prabu itu baru mirip ya. Bahasa-bahasa Lembak.
0: Itu apa namanya, Belide.
1: Belide.
0: Di situ. Di apa namanya, Gelombang itu juga kan banyak pula bahasa itu.
1: Gelombang, Lembah, mirip-mirip ya.
0: Belide pula itu banyak.
1: Gelombang ke belakang ya. Gelombang ke belakang, daerah-daerah mana itu?
0: Modong apa?
1: Modong. Daerah Modong, macam itu.
0: Sungai Rotan.
1: Iya. Yang talang-talangan itu. Talang Balai, talang. Baiklah.
0: Nah, di sana kunang kancu kita istirahat kudai, kita sambil nengakah lagu Kulak Payu Kulu Payu Petani Kawe dan Dirut.
5: Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Hei, coba kau tengok ini dulu. Bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah. Ah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Eh, kawan, itu upacara, we. Bukan aja nge-stand up komedi.
0: Saja, Bu.
1: Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan. Tapi jangan sampai hilang akal.

Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

0: Ada sana kena ganja. Kita lanjutkan lagi bergesek di jagat bersama libar semenda panjang. Kalau tadi apa tadi, kulak payu, kulu payu, petani kawa dan dirot, ya. Pangkalan Nombak ke? Masuk ini Pangkalan Nombak. Ditambah lagi dengan yang lain-lain, ya. Nah, kita langsung terima, bang. Pecak lada yang aneh.
1: Halo.
0: Telepon. Halo.
1: Selamat malam.
0: Yo. Ya. Ini Mang Napi.
1: Mang Napi.
2: Mang Capran.
0: Jaga Raja.
1: Jaga Raja. Sebelumnya ada lagu apa dulu?
2: Lagunya dipilih ke Bayu.
1: Dipilih ke Bayu. Kita pilih ke Mang Capran. Lagu apa kira-kira, Mang?
0: Wah, lagunya tak apa, ya. Jala kerap, ya?
1: Jala kerap
2: boleh.
1: Payu. Kita siap ke
2: benar,
1: ya. Nak pikir, Rim?
0: Ya.
2: Buat Nadia suka bangun satu, ya. Ada Putra.
0: Putra Banten tadi masuk.
2: Terus juga Iwan sama Jenny di KTP, ya. Papa MG bareng Mama Ita. Bunda Alessa, Ella Pusri, terus juga ada Pipit, ya, Selang Petutu, ya, Bang Maman, terus juga ada John Kedunungutan, ya, di Okanilir juga ada, ya, terus ada Robby tadi, ya,
0: Rawat Mang Robby, ya,
2: Mang Pen Gasing tadi, ya,
0: Gasing, Langkan,
2: terus Mang Pen Langkan Dalam, ya. Pokoknya segala-gala yang lagi dengar, ya, tanpa terkecuali. Selamat malam, selamat beristirahat, ya. Kembali mendengarkan perempatnya bareng Bang Abbas, ya. Saparan. Semoga terhibur selalu dan tak lupa salam sedulur dari Bang Kapri, ya.
0: Sama-sama.
2: Selamat bertugas. Semoga sukses, sehat selalu, ya.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mang Napi di Jaga Raja OI, ya.
1: Kita angkat lagi, Mang.
0: Angkat lagi. Ya. Halo.
3: Halo Mang Sapran.
0: Halo juga. Alhamdulillah sehat.
1: Sama Cik.
3: Oh, Bang Abbas dewean terus.
0: Ibung Asmi, ya.
3: Oh ya, Ibung Asminya, Mang.
0: Apa kabar Mang Aspin?
3: Alhamdulillah baik, Mang.
0: Baik, alhamdulillah.
1: Ada lagu apa nih, Ibung Asmi?
0: Linjang Suhang.
1: Payulah. Kita siap ke Linjang Suhang.
3: Untuk Bang Abbas, Bang Sapran, selamat bertugas, semoga sehat selalu, lancar.
0: Amin.
3: Assalamualaikum Bang Abbas, Bang Sapran.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk Mang Asmi, ya. Mang Aspin. Mang Aspin. Iya. Kita terima lagi.
1: Saya terima lagi.
0: Halo.
1: Halo. Oh, belum. Halo.
0: Nah, terputus. Diulangi lagi. Masih kami tunggu di 011-351-656.
1: Tak bunyi?
0: Iya.
1: Nah, baru bunyi. Halo.
4: Halo. Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa?
4: Abang.
1: Sama Fauzan, ya.
0: Mang Fauzan. Fauzan.
4: Iya. Agaknya tadi Mang Sapran agak capek, kan?
1: Iya.
4: Kenapa terdiam,
1: Mang? Enggak diam.
0: Mang Fauzan di mana, Mang?

0: Gada. Palu Gada. apa yang mau ada gitu kan.
1: Ada.
2: Ada.
1: Ada gala ya.
2: Ada gala ya.
0: Ada gala. Anak. Ada lagu apa?
2: Biasa hari Kamis.
0: Biasa hari Kamis.
1: Ngapa galangan di situ?
2: Apa?
1: Galangan apa? Kamis.
2: Tidak juga.
0: Tidak juga.
2: Ini Bang Sabran.
1: Hah?
2: Hari ini tadi galangan.
0: Oh, galangan mah.
1: Oh, ini tadi.
0: Oh, ah,
1: Rabu.
2: Hari Rabu ini tadi.
1: Pasti ramai ya.
2: Iya, ramai Bang Sabran.
0: Iya.
2: Itu ini apa? Losok raso kota Bang
1: Sabran. Oh, gitu.
2: Iya.
0: Selalu ramai gitu ya.
2: Sebenarnya alhamdulillah makin ini makin maju zamannya makin ramai.
0: Alhamdulillah. Baru tergantung kemajuan zaman juga, ya.
2: Iya.
0: Oke. Ada lagu apa kira-kira?
2: Lagunya Sembi Kemilu Bage.
1: Sembi Kemilu Bage, ya.
0: Hah?
1: Ada.
0: Semi?
1: Sembike.
0: Oh. Sembike.
1: Milu Bage.
0: Sembike Milu Bage.
1: Sembike Milu Bage tu yang tali itu, tali bage. Kalau bage itu ada yang ini apa namanya kinjar ya. Kalau kinjar itu itu agak jarang-jarang ininya. Nah, kalau bage itu dianyam rapat itu ya.
0: Oh.
1: Nah, kemudian ada ini talinya itu.
0: Itu sembiku.
1: Sembike. Nah, talinya itu.
0: Ini lagu kayak ini ya, apa namanya? Gitar tunggal ya.
1: Jadi dia nih ya, kalau dekati talinya enggak pacar gitu pakai kan itu. Nah, talinya ini ngikut terus dengan bakenya itu. Makanya sembike milu bake. Kemana bae?
0: Oh, sembike milu bake.
1: Oh.
0: Sembike mengikuti bake.
1: Ya, itu kan pakai tali itu kan. Jadi ditukar di kepala pala kan. Itunya.
0: Sembike itu apa kalau di
1: tali baku?
0: Dusun tuh apa namanya itu?
1: Ada yang di ini sini kan, ada yang di kepala itu.
0: Aduh, apa adanya sebutannya kalau itu tuh? Ambung.
1: Ya, ambung itunya tuh.
0: Ambung
1: kinjarnya itu.
0: Oh.
1: Nah, kinjar dengan bake ini itu bedanya tadi, kalau ambung atau kinjar ya. Itu agak jarang-jarang ininya.
0: Oh, itu.
1: Dindingnya itu apa namanya uinya itu atau rotannya itu, susunannya itu. Tapi kalau bake ini rapatnya.
0: Rapat. Oh, iya. Nah, itulah kira-kira
1: dianyam itu.
0: Mang Fauzan. Nah
1: terputus.
0: Oke lah.
1: Iya.
0: Baiklah, Ocha itu kita langsung hadir ke mungkin sekali ya, sekalian tutup ya.
1: Nah, sekalian apa? Itu masuk ke Pangkalan Umbak tadi.
0: Umbak tadi. Oh ya, ada si ko WhatsApp nih dari Wak Pet di Kenten. Assalamualaikum Mang Abas, Mang Sapran, semoga sehat-sehat ya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Lagunya buat pendengar Pro 4. Buat bini Wak Pet semoga cepat sembuh. Bujang Tembok kan habis ini kita hadir ke ya, habis Bahuse ya, Wapet ya. Ayolah kalau cak itu, Mang Sapran.
1: Nah, di sana kurang kancu di mana saja berada, kita akhiri Bahuse di Jagat Basmali baru semenda panjang malam ini. Mudah-mudahan kita jumpa lagi di acara yang sama minggu depan ya.
0: Amin.
1: Kami bertugas malam ini Mang Sapran juga Mang Abas mengucapkan selamat berpisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Suara Budaya Nusantara.

0: Calderias. Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

Negak Dilenang merupakan sebuah sebutan bagi masyarakat Bali untuk menyatakan tempat duduk di depan rumah. Sebelum padatnya kompleks pertokoan di berbagai daerah di Bali, dahulu banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan negak dileneng mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modernisasi.

0: 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Abah, udah, Abah, gosayo, Abah, naik lagi, Abah.
2: Nah, Abah double lemas dengernya.
1: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
2: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah gak nyari sayur.
1: Bok ni dapat kabar ni dari sini, Abah. Sayuran bakal dinaik ke?
2: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
3: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, Bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, Bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

Tebi Cedol dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bayi ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek-Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
1: Nah, ini Dio, sekolah lagi.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

0: pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Kalau senang, gotong royong besamo. Jadi semangat melestari ke tradisi budayo. Dodolor, lah kita pelok itadi. Sriwijaya Malam.
1: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Sahabat budaya, dengan demikian usai sudah tugas-tugas kami dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Untuk hari ini Rabu 24 Juni 2026, di mana sesaat lagi kami akan mundurkan diri dari udara dan akan kembali besok di hari Kamis 25 Juni tahun 2026 pukul 4:55 waktu Indonesia Barat. Akhirnya atas nama pimpinan LPPR dari Palembang, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa. Inilah Pro 4 Radio Republik Indonesia Palembang.

Selamat pagi, selamat mendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Perumpat RRI Palembang di dalam melalui gelombang FM 88,4 MHz. Menyebarkan sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari nanti, hari Kamis 25 Juni 2026. Dari jalan radio nomor 2 Palembang kami mengucapkan selamat mengikuti. Sekali darat terdara, sekali merdeka, tetap merdeka.

makan ketupat. Ketupat dimakan duduk di muaro. Melalui perempat kita lestari ke adat istiadat supaya budaya terus terpelihara. Sriwijaya Pagi, perempat RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu mendengar di mana berada, sedang rasa di hati kulo cedola pacar bersua kembali di kesempatan pagi hari ini, tentunya di hari Kamis tanggal 25 Juni 2026. Saya biasa dulu galau-galau sebelum kita masuk acara demi acara, bakal kami baca ketinjau acara di pagi hari. Diawali sama-sama kita masuk dalam rangkaian hikmah pagi atau renungan pagi pada pagi hari, dan dilanjutkan nantinya pukul 6 hingga pukul 8 ada cerita pagi ini. Pukul 8 hingga pukul 9 nanti ada anjak sana pendengar, dan pukul 9 hingga pukul 10 kita isi dengan obrolan komunitas. Baiklah, dulu galau-galau lah kami sampaikan ya, informasi rangkaian acara pada hari ini. Dan kita masuk yang pertama, yaitu renungan pagi. Dengan sama-sama kita bakal peloi dan dengarkan pengajian kitab suci Al-Quran pada pagi hari, surat Al-Ahzab ayat 63 sampai dengan 73.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريباً

Ya, dulu sudah kita dengarkan Peloi pengajian kitab secara suci Al-Quran pada pagi hari. Semoga hal ini Pak keberkahan kita dapatkan, dan tentunya berikan semangat positif dalam menjalani kegiatan pada hari ini. Lalu pendengar, kita lanjut kembali, dan sambil nantinya kita akan terhubung bersama Ustadz Fauzi yang akan menyampaikan tausiah kajian pagi hari ini. Kita akan dengarkan beberapa lagu yang sudah kami siapkan.

0: sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.
3: Ya Lur, kita lanjut kembali dan kali ini kita bakal PLOI ya, program Renungan Pagi dengan kajiannya. Dan di pagi hari ini, saya biasanya pada hari Kamis bersama Ustadz Fauzi MAG yang akan membawakan tema yaitu kualitas hati cerminan dari kualitas diri. Langsung baik dulu galau-galau kita bersua melalui line telepon di kesempatan pagi hari ini bersama Ustadz kita. Halo, Assalamualaikum Ustadz.
4: Assalamualaikum.
3: Iya, Ustaz, apa kabar, Ustaz?
4: Langsung ya.
3: Iya, silakan, Ustaz.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uliq wal khatim lima sabak nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-adim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar setia RRI Pro 4 Palembang 88,4 FM dimanapun Anda berada. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan alhamdulillah, salah satu rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini, pada detik ini, kita masih diberikan berbagai macam nikmat, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan. Sehingga pada hari ini kita masih beraktivitas sehari-hari, melaksanakan ibadah sholat subuh, ataupun ada beberapa yang melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan rasa syukur ini akan menjadi wasilah kita untuk mendapatkan nikmat-nikmat yang lain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran dijelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa it ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang kedua, selawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita yang hari ini menjadi umat Nabi Muhammad benar-benar mencintai dengan cara kita melaksanakan sunnah-sunnah yang telah beliau ajarkan. Baik sunnah-sunnah yang mudah yang bisa kita laksanakan ataupun sunnah-sunnah yang lain. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak melakukan kebiasaan-kebiasaan dari Nabi Muhammad menjadikan kita tidak hanya mencintai beliau, tetapi kita juga dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pendengar setia RRI Pro 4 Palembang 88,4 FM dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada program Hikmah Pagi Kamis 25 Juni 2026, tema kita pada hari ini yakni kualitas hati, cerminan dari kualitas diri. Dalam sebuah hadis disebutkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Dari hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan, para pendengar setia dimanapun Anda berada, bahwa niat yang terkandung dalam hati kita itu sangat berdampak besar bagi amal kita. Jadi, tema kita hari ini tentang kualitas hati menentukan kualitas diri. Ini sangat baik bagi kita jika seandainya kita menjaga kualitas hati kita. Sebelum kita menjaga kualitas diri kita atau kualitas ibadah kita, maka yang pertama yang harus kita perbaiki adalah hati kita. Dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya kita hendak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang pertama kali kita luruskan adalah hati kita atau niat kita. Kira-kira sholat yang akan kita lakukan ini untuk mendapatkan pujian orang lain ataupun memang benar-benar murni dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, hati kita harus dijaga supaya nanti kualitas ibadah kita lebih baik. Para pendengar setia RRI Palembang, dimanapun Anda berada, dalam hal ibadah, kita juga harus memperhatikan niat kita atau hati kita. Selain itu, dalam hal sosial pun, ketika kita ingin melakukan kebaikan-kebaikan, maka tubuh kita akan tergerak melalui niat hati yang ada dalam diri kita. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari kita ingin menolong seseorang untuk membagikan makanan kepada orang-orang yang kurang mampu. Maka kebaikan itu akan muncul dari hati yang baik. Begitupun juga sebaliknya. Ketika diri kita ini mengambil hak orang lain, seperti mencuri, seperti merampok, atau bahkan korupsi, hal itu tidak akan terjadi kecuali dari hati kita yang mendorong untuk melakukan keburukan tersebut. Maka dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Al-Imam Al-Ghazali ada beberapa hal yang harus kita lakukan agar hati kita menjadi hati yang baik, menjadi hati yang damai, menjadi hati yang rahmatan lil alamin. Sehingga harapannya diri kita juga berdampak terhadap hati yang telah kita perbaiki. Hal yang pertama, agar hati kita menjadi hati yang baik, maka hal yang pertama adalah kita memperbanyak berzikir atau mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam firman-Nya, "Fadzkuruni adzkurkum." Yang artinya, maka ingatlah aku. Ingatlah Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun dan kapanpun, niscaya Allah akan mengingat hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan bahagia. Inilah salah satu hal yang nantinya ketika hati kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka terpancarlah sifat-sifat ilahi yang ada dalam hati kita melalui tindakan-tindakan kita dalam kehidupan sehari-hari. Maka benarlah ketika ada ayat Al-Quran yang mengatakan inna solatah tahsya lil munkawal, yang artinya bahwasanya sholat itu akan mencegah kepada perbuatan yang fahsya wal mungkar, sesuatu yang buruk, ketika memang dilaksanakan melalui hati yang bersih. Maka berbahagialah orang yang hari ini selalu tazkiyatun nufus, selalu memperbaiki hatinya terlebih dahulu sebelum nanti ia memperbaiki perilakunya. Kita hari ini melakukan kebaikan-kebaikan itu diniatkan seluruhnya karena satu, ingin mendapatkan keridhaan atau ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah hal yang bisa kita lakukan sebelum kita melakukan hal yang lain. Kita harus menata hati kita. Yang kedua, dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali disebutkan, selain kita memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hati kita agar diri kita menjadi diri yang baik, maka kita memperbanyak istighfar, memperbanyak minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala dosa yang mungkin pernah kita lakukan di hari-hari sebelumnya. Ketika kita menyesali perbuatan kita itu perbuatan yang buruk, maka yakinlah diri kita akan menjadi lebih baik. Disebabkan karena kita telah menyesali perbuatan-perbuatan yang buruk yang pernah kita lakukan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, barangkali kita pernah membicarakan keburukan orang lain. Lalu kita menyesali dengan perbuatan yang kita lakukan, yakinlah bahwa orang tersebut ketika sudah menyesali perbuatannya itu perbuatan yang buruk, maka di hari-hari yang akan datang, dia tidak akan melakukannya lagi. Tentunya karena hidayah yang Allah berikan kepada kita semua. Maka bersyukurlah ketika hari ini kita selalu mengingat Allah, selalu meminta ampunan terhadap perbuatan-perbuatan kita yang pernah kita lakukan. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua, bagi para pendengar setia RRI Palembang, dimanapun Anda berada. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz sudah memberikan kajian pada pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan menambah wawasan yang mempertebal gimana kita.
4: Amin, amin ya rabbal alamin.
3: Iya, dan kita undang lagi minggu depan Ustaz ya untuk menyampaikan ya kajian-kajiannya. Ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, kajian pagi hari ini bersama Ustaz kita Ustaz Fauzi MAG dengan tema kualitas hati, cerminan dan kualitas diri yang. Dan Dur Galo Galo, kita lanjut kembali dengan lagu-lagu yang sudah kami siapkan untuk Dur Galo Galo di kesempatan pagi ini, sambil nantinya kita akan rangkai dengan informasi-informasi di hari ini.

0: Hidup adalah anugerah yang indah dan masa muda adalah waktu di mana kita membentuk pondasi bagi masa depan kita. Namun, dalam perjalanan menuju kedewasaan, kita sering dihadapkan pada godaan. Salah satunya adalah alkohol. Meskipun kadang terlihat sebagai simbol kemerdekaan atau kegembiraan, kita harus menyadari bahwa alkohol juga membawa risiko serius bagi kesehatan fisik, mental, dan sosial kita. Alkohol tidak hanya merusak organ dalam tubuh kita, seperti hati dan otak, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya berbagai penyakit serius, termasuk penyakit hati, kanker, dan gangguan saraf. Bagaimana mungkin kita bisa mencapai impian dan cita-cita kita jika tubuh kita sudah terbebani oleh efek merugikan dari alkohol? Selain itu, jauhi alkohol juga penting untuk kesehatan mental kita. Banyak dari kita mencari pelarian dari stres atau masalah melalui minuman beralkohol, tanpa menyadari bahwa alkohol sebenarnya bisa memperburuk kondisi mental kita. Banyak kecelakaan, kekerasan, dan kesalahan yang terjadi karena terpengaruhi oleh alkohol. Membangun hubungan yang sehat dan memperkuat komunitas kita akan jauh lebih berharga daripada membiarkan diri terjerumus dalam perangkap alkohol. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengambil langkah bijak untuk menjauhi alkohol dan menerapkan gaya hidup yang sehat dan bermakna. Mari kita buktikan bahwa kita bisa menikmati masa muda kita tanpa mengorbankan kesehatan, kebahagiaan, dan potensi kita untuk masa depan yang gemilang. Dengan mengambil keputusan yang tepat hari ini, kita sedang membentuk masa depan yang lebih baik bagi diri kita sendiri dan generasi mendatang. Mari jadikan pilihan untuk hidup bebas dari alkohol sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap diri kita sendiri dan orang-orang yang kita cinta.
1: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya? Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

Ya, dari informasi selanjutnya dari Palembang, mengenai kegiatan dari Wali Kota Palembang, arus informasi digital yang semakin masif menghadirkan berbagai tantangan bagi generasi Z, mulai dari disinformasi sampai dengan krisis identitas. Karena itu, penguatan karakter dan nilai keagamaan yang moderat dinilai menjadi kunci dalam membentuk generasi muda yang tangguh, cerdas, dan berdaya saing. Hal ini disampaikan Wali Kota Palembang Ratu Dewa saat membuka seminar nasional bertajuk Meneladani Sejarah NU Kota Palembang untuk memperkuat identitas Aswaja Gen Z yang diadakan Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama atau IPPNU di Rumah Dinas Wali Kota Palembang pada hari Rabu kemarin. Dan Ratu Dewa juga mengapresiasi IPNU dan IPPNU yang secara konsisten menghadirkan ruang intelektual bagi generasi muda melalui kegiatan edukatif dan penguatan nilai kebangsaan. Dan menurutnya, pemuda bukan cuma dituntut unggul secara akademik, tapi juga harus memiliki kepedulian sosial, daya kritis, dan juga karakter kepemimpinan yang kuat. Kami kutip dari eri.co.id Palembang, dan kita lanjut kembali dengan informasi dan hiburan 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: lagi. Geli lagi-lagi.
1: Ran-ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
2: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku.
0: Amit-amit.
1: Getok dong palanya.
2: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
1: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran. Kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain. Dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
2: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
3: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatif ya enggak nih?

sama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

Ya, ingat perempat informasi sedikit dari perempatnya pukul 6 pagi. Batik Trasmi yang lama menjadi ikon kultural yang melekat erat dengan identitas masyarakat Cirebon, Jawa Barat, dan keindahan dan nilai sejarah yang tinggi membawa kain tradisional ini resmi diakui sebagai salah sikok dari 15 warisan budaya yang tak benda Cirebon di

0: DPR Provinsi Jawa Barat. Dan pengakuan ini bukan sekedar legitimasi formal, melainkan psikobentuk penghormatan terhadap kreativitas para pengrajin lokal yang telah menjaga warisan leluhur secara turun-temurun di pusat kerajinan batik kawasan Trasmi. Dan sejarah panjang batik ini tidak dapat dipisahkan dari peran penting Ki Gede Trasmi, seorang tokoh penyebar agama Islam yang setia mendampingi Sunan Gunung Jati pada abad ke-14. Sembari menyebarkan syiar Islam, Ki Gede Trasmi mengajarkan keterampilan membatik kepada warga setempat sebagai modal kemandirian ekonomi. Selanjutnya, pemerintah Kabupaten Sigi menerima 8 sertifikat kekayaan intelektual dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah dengan peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Sigi yang ke-18 tahun 2026 yang berlangsung di Taman Likuifaksi Desa Lolu pada hari Rabu kemarin. Dan sertifikat tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, Rahmat Renaldi, kepada Bupati Sigi, Muhammad Rizal Isnyenai, yang di hadapan ribuan masyarakat yang menghadiri perayaan HUT Kabupaten Sigi. Kegiatan yang mengusung tema Sigi Peduli, Sigi Berbagi, Sigi Maju Para Pakaroso ini dipimpin Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dan dihadiri unsur Porkomimda. 8 sertifikat yang diserahkan terdiri atas 1 sertifikat indikasi geografis kopi Arabica Dompu Sigi dan 7 sertifikat kekayaan intelektual komunal potensi indikasi geografis, yaitu Tenun Sigi, Kopi Robusta Lambaro Tongoa Sigi, Kopi Robusta Kulawi Sigi, Bawang Garing Panggang Sigi, Kakao Sigi dan Coklat Batang Sigi, serta Bubuk Kakao Sigi. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Lah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: Aku ingin jadi reporter.
1: Kelak aku ingin jadi peluan.
2: Cita-citaku, bingung aku.
0: Aku sih pengen jadi musisi.
2: Kalau aku ingin jadi presiden.
3: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?

0: Ya, lor informasi kali ini, lor galo-galo di mana berada? Tentunya untuk lor galo-galo kami kutip dari internet dan juga dari edo.co.id dan kali mengenai energi terbarukan untuk lor galo-galo di mana berada. Di antaranya informasi yang kami kutip ya. Mengenai Green IT 2026 yang mendorong penggunaan teknologi ramah lingkungan. Ya, penerapan Green Information Technology atau Green IT di tahun 2026 diperkirakan semakin mendorong pengguna teknologi yang ramah lingkungan. Di berbagai sektor, konsep ini menekankan pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi yang lebih efisiensi dengan dalam penggunaan energi serta mampu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Dan penerapan Green IT ini dilakukan melalui berbagai upaya, diantaranya penggunaan perangkat hemat energi, optimalisasi pusat data dan pemanfaatan energi terbarukan serta pengelolaan limbah elektronik secara berkelanjutan. Langkah ini dinilai penting untuk mendukung pembangunan yang berwawasan lingkungan di tengah meningkatnya kebutuhan teknologi digital. Dan para pengamat teknologi menilai Green IT bukan cuma menjadi tanggung jawab industri teknologi, tapi juga memerlukan dukungan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk berkolaborasi berbagai pihak yang dibutuhkan untuk menciptakan ekosistem digital yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan dengan pariwara berikut ini.
1: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

Eh, dasar gobak bu sampai gilo ya. Itu ungkapan, kalau ungkapan umum masyarakat mai zaman bingin ya, atau sampai main lagi ya. Nando ke bawang, uang yang diomong gitu agak mano ya, susah diajak ngomong ya. Atau susah dimasukkan lah, bukan jadi ngomong, susah dimasukkan pasti ngeles atau ya nolak tu lah ya. Nah ya, atau juga yang gawe ke selemak-lemak dia ya, tak mikir ke orang lain. Nah itu harus kita hindari. Jadi hidup bersosialisasi ya, harus ingat bahwa di sekitar kita tu bukan kita dewet hidup, tapi banyak orang lain yo yang ado dan harus kita pahami ya. Karena kalau kita tidak kati pemikiran memahami bahwa sekitar kita tuh memang wong deket gitu ya, apalagi pada saat membutuhkan curhat atau ya permasalahan sakit, minimalnya wong paling deket itu tetangga gitu ya. Nah jadi tadi ceritanya bahwa pakai kenal pot brong yang kena sekendak-kendaknya, nah itu jadi ya kalau pacak dilepasi ya, atau mengganggu lah kalau ya. Jadi mengganggu warga sekitar ya, dihindari atau di ya dikurangi atau dihilangkan ya sifat-sifat yang membuat wong lainnya resah. Kalau pacak kita hadir, wong itu senang, kita tidak kati wong nyari, nah itu yang luar biasa. Dulur, kita lanjut kembali di kesempatan pagi hari ini dengan masih tema tentang energi terbarukan. Tapi kita masih dendang ke lagu-lagu yang luar biasa kami kumpulkan dan juga kami data dan juga kami putarkan pada pagi hari ini. Untuk dulur galau-galau di mana berada, di Perempat di Palembang.

Ya, Dulur, kita lanjut kembali dengan informasi yang kami sampaikan. Dan Dulur Galo-Galo dan di cerita pagi ini ya, seputar tentang energi terbarukan. Kembali kami lanjut ke Dulur Galo-Galo di mana pemberado. Dan kali ini mengenai Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat NTB menawarkan sejumlah proyek atau proyek strategis kepada Oman untuk menarik investasi berkelanjutan. Dari energi terbarukan, pariwisata premium hingga industri kelautan. NTB ingin menjadikan potensi daerah sebagai magnet bagi investor global. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal memaparkan peluang investasi tersebut saat menerima kunjungan Duta Besar Oman untuk Indonesia, Muhammad Ahmad Salim, di kantor Gubernur NTB pada hari Kamis kemarin. Dan dalam pertemuan ini, Iqbal menyoroti potensi energi hijau yang dinilai punya prospek besar, seperti pengembangan pembangkit listrik tenaga surya di Sengkol, Lombok Tengah, pembangkit listrik tenaga bayu atau angin di Jeruwaru, Lombok Timur, sampai dengan pemanfaatan bendungan untuk PLTS Terapung dan pembangkit listrik tenaga air skala kecil. Dan tentunya selain energi bersih, sektor pariwisata menjadi salah satu proyek unggulan yang ditawarkan. Pemprov NTB membuka peluang investasi untuk pengembangan kawasan wisata strategis seperti Pantai Karakas dengan konsep 7 mata air bawah laut, ada Gili Gede, Mautika Mandalika hingga Kuta Hex. Ya, lalu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.